Siaran pers tertulis pasangan itu menikah dalam upacara sipil pada 11 Agustus 2026. Pernikahan itu menjadi momen pribadi yang intimate. Cristiano Ronaldo pertama kali bertemu Gregina di toko Gucci di Madrid, Spanyol pada 2016. Saat itu Gregina bekerja sebagai asisten penjualan. Mereka mulai go public pada 2017. Cristiano Ronaldo dan Gregina tampil bersama di ajang The Best FIFA Football Award. Pada tahun itu, teman pro dua pasangan ini dikaruniai Alma Martina, anak kedua mereka Bella Esmeralda yang lahir pada tahun 2022. Akhirnya mereka melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan bertunangan pada tahun 2025. Cerita cinta mereka juga dibahas dalam serial realitas Netflix I Am Gregina yang tayang pada tahun 2022. Akhirnya setelah 10 tahun bersama Cristiano Ronaldo, mereka melangkah ke pernikahan dan Gregina pun merasa sangat senang. Teman berdua, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Lagu-lagu hiburan masih kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya sayang.
0: Oke papa.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Adiku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Lagu-lagu hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, teman Pro 2. Saat ini pukul 8:27 waktu Indonesia Barat. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita semua. Info kali ini dari Jakarta, diberitakan mantan Menteri Agama atau Kemenag Yakut Khalid Kaumas didakwa melakukan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024. Akibat korupsi itu keuangan negara rugi sebesar 622 miliar lebih. Di sisi lain, teman Pro 2, jaksa penuntut umum menyebut perbuatan Yakut dilakukan bersama mantan staf khusus bernama Isfas Abdillah Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, dan Ketua Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Menurut jaksa, pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 yang dilakukan Yakut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Jaksa mengatakan pengisian kuota haji khusus tambahan itu juga disertai penerimaan fee percepatan dari jamaah dari para jamaah. Jaksa menyebut Yakut mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis. Di sisi lain, jaksa juga mengatakan perkara ini memperkaya Yakut senilai 271.500 US dollar, atau jika dikonveksi dengan kurs saat ini, nilai mata uang tersebut sekitar 4,8 miliar. Jaksa menyebut perkara ini juga memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 korporasi dari PIHK. Hitung-hitungan kerugian negara mencapai 622 miliar akibat kasus korupsi kuota haji terungkap di persidangan. Jaksa merinci perhitungan 622 miliar itu diantaranya dari jamaah yang seharusnya tidak berhak berangkat tapi malah diberangkatkan karena jual beli kuota haji hingga adanya fee percepatan. Dan di sisi lain, teman Pro 2, jika hitung-hitungan yang terungkap dalam dakwaan tersebut, yang pertama selisih penerimaan dengan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 untuk jamaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai 438,2 miliar. Yang selanjutnya juga penerima PIHK atas jumlah kuota haji khusus tahun 2024 senilai 39,9 miliar. Dan yang ketiga, fee percepatan untuk mengisi kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk jamaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai 143,9 miliar rupiah. Maka jika ditotal jumlahnya 622 miliar rupiah. Jaksa meyakini Yakut melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf C UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto 8 pasal 18 UU Tipikor sebagaimana dakwaan primer atas pasal 3 junto pasal 18 UU Tipikor nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar. Dan teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menemani dan menyemangati suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita. Informasi peristiwa kali ini seperti diberitakan dari Sigli, sebuah mobil pickup minibus Suzuki BL8160AN membawa sekitar 11 penumpang tertimpa pohon besar jenis kedondong di Jalan Nasional, tepatnya di Gampung Tanjung Krung, Kecamatan Kota Sigli, Pidi pada hari Selasa semalam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Insiden maut menyebabkan 7 penumpang meninggal dunia yang semuanya perempuan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Serambi tadi malam dari sumber kepolisian bahwa kejadian tersebut bermula saat mobil bak terbuka jenis Suzuki meluncur dari Jalan Nasional dari arah Banda Aceh menuju Rumah Sakit Umum Tengku Cik di Tiro Sigli. Diduga pickup yang membawa 11 penumpang hendak menjenguk orang sakit di Rumah Sakit Umum Tengku Cik di Tiro Sigli yang berangkat dari Gampong Puli, Kecamatan Gronggrong. Namun saat itu terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Naas, saat pickup memasuki jalan dua jalur arah Banda Aceh, tiba-tiba satu pohon berjenis kedondong berada di pinggir jalan tumbang dan menimpa mobil pickup tersebut, sehingga penumpang yang berada di belakang dan sopir terhimpit pohon besar tersebut. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena pohon kedondong harus dipotong menggunakan chainsaw. Di sisi lain, sehingga saat pohon di atap pickup dipindahkan, jasad penumpang dievakuasi satu persatu dengan mobil yang melintas untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Tengku Cik di Tiro. Kondisi pickup rusak parah setelah tertimpa pohon jenis kedondong tersebut. Kapolres PD AKBP Jaka Mulyana SIK MIK saat ditemui Serambi mengatakan 7 penumpang pickup minibus Suzuki meninggal dunia, semuanya perempuan, total dari 12 penumpang termasuk sopir. Kata Kapolres PD, mobil bak terbuka itu dari kampung hendak pergi membesuk keluarganya yang sakit di Rumah Sakit Tengku Cik di Tiro. Dan naas dari perjalanan mobil tersebut tertimpa musibah. Kasus ini telah ditangani oleh unit laka Polres PD. Mobil pickup juga telah ditarik ke Mapolres PD. Demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda teman Pro 2. Nanti kami akan hadirkan info-info lain. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

92,6 MHz program A2 era di Banda Aceh. Coba kami hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana pagi kamu. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Info kali ini teman Pro 2 dari Banda Aceh diberitakan seorang personil polisi berinisial RF 31 tahun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis ketrik atau vape getar yang mengandung otomid di Kabupaten Biren resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian tersebut merupakan hasil sidang kode etik profesi Polri sebagaimana tertuang dalam keputusan nomor PUT KKEP garing 19/2026 tanggal 5 Agustus 2026. Dan seperti sebelumnya, RF ditangkap dalam pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Biren pada Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Dalam penangkapan tersebut, turut diamankan barang bukti berupa 142 unit ketrik atau vape getar. Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti ketrik atau vape getar tersebut dinyatakan mengandung otomided yang termasuk dalam narkotika golongan 2. Joko juga melanjutkan, selain menjatuhkan sanksi PTDH terhadap RF, Polda Aceh juga menjatuhkan sanksi terhadap Ibda FJ terkait pelaksanaan tugas penangkapan pelaku narkotika di Kabupaten Biren. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Ibda FJ dinilai melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP berupa kurang berhati-hati dalam mengambil tindakan kepolisian sehingga menyebabkan terjadinya peluru rekoset yang mengakibatkan meninggalnya Pratu Galuh Nugraha, personil TNI Subden Pon Biren. Dan di sisi lain teman Pro 2, Joko juga mengingatkan sebagaimana arahan Kapolda Irjen Pol Rudi Setiawan bahwa seluruh personil Polda Aceh dan jajaran agar tidak mencoba menggunakan vape getar tersebut, apalagi terlibat dalam peredaran narkotika jenis apapun, termasuk narkotika jenis sabu baru berupa ketrik atau vape getar yang mengandung liquid otomidate. Ia menegaskan, setiap personil yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika akan menghadapi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk PTDH. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana aktivitas Anda. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Kaki masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026, dengan aku Salsa menemani santai.

0: Seperti biasa teman para dua, sampai pukul 3 siang ya, dengan aku Salsa, tentunya dengan playlist spesial yang sudah aku susun untuk kamu hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wadi, kesempatan kali ini kedatangan lagi nih Safa dan siapa? Coba kita dengarkan suaranya.
1: Halo, perkenalkan saya Mufti.
0: Iya, udah kenal kita kemarin ya. Jumpa lagi sama Mufti. Yeah. Dan juga
2: Safa.
0: Gimana Safa, semangat enggak?
2: Semangat banget, Kak.
0: Udah sarapan?
2: Belum.
0: Waduh, Mufti udah?
1: Belum juga, Kak.
0: Belum, makanya tadi lemes ya masuk ke sini. Aduh, bentar lagi kalian sarapan bareng deh keluar. Kantin samping kan, di sampingnya ada kantin. Oke, pagi ini dengan cuaca yang bisa dibilang adem lah ya. Oke, seadem perasaan kalian juga enggak?
2: Ya, adem.
0: Oke, sekarang hari ini bisa dibilang ya hari-hari terakhir Safa juga ya. Dua hari lagi. Sementara Mufti masih panjang waktu di sini. Oke. Dan sejauh ini apa yang paling berkesan selama magang?
2: Kalau dari Safa pribadi itu pertemanannya sih Kak, terus itu orang-orang di sini kayak kakak-kakak yang seniornya, terus itu karena mereka itu nge-backup kami banget ya gitu, kemana-mana untuk liputan atau siaran kayak gini contohnya itu kami diajak kayak gitu, kami nggak dibiarin sendirian. Jadi sejauh ini pertemanannya itu asik banget, terus itu lingkungannya juga nggak toksik.
0: Gitu. Wow, sebuah first impression yang luar biasa ya bisa dibilang. Oke, dari Mufti, gimana Mufti? Kamu belajar apa selama ini?
1: Kalau menurut saya Kak, pertemanan kami sangat bagus dalam berbicara dalam bahasa Acehnya.
0: Oke. Tapi seneng kan ini masuk ke studio siaran?
1: Iya, senang.
0: Alhamdulillah. Dan ngomongin soal public speaking ya kan. Kamu termasuk orang yang pede enggak tampil di depan orang?
1: Kadang enggak, kadang iya, Kak.
0: Nah, apa tuh? Kenapa kok bisa?
1: Pedenya.
0: Iya, pedenya. takut dilihat sama orang gitu ya.
1: Enggak pede gitu kan.
0: Oh, padahal kan kamu ganteng ya. Mufti ini bisa dibilang ganteng teman pro 2. Masa bisa enggak pede? Sangat tanda tanya itu. Ya, apa nih?
1: Ya gantengnya.
0: Wow, bagus sih, percaya diri ya Safa ya. Oke, Safa sendiri gimana? Emang tipikal orang yang suka ngomong di depan publik?
2: Enggak juga sih Kak, tergantung orangnya. Tapi kalau misalnya kayak ada satu topik yang misalnya kita harus ngomong di depan, boleh, berani aja.
0: Oke. Gitu. Tapi di SMK kan nih belajar coding-codingan ya Mufti ya. Emang ada presentasi?
1: Presentasinya enggak ada ya.
0: Oh, enggak ada. Tapi disuruh maju ke depan ngapain gitu pernah enggak?
1: Ya, tes-tes ada gitu ada.
0: Oh ya, gurunya tetap akan nunjuk dan misalnya ngajar kek atau
1: duduk,
0: apa?
1: Duduk di kursinya aja di
0: depan. Wow, jadi seperti itu ya. Tapi sekarang udah digital semua kan pembelajarannya? Oke, apa sih yang terbaru? Mungkin kita beda kurikulum ya. Kalau yang sedang kamu jalani ini sebagai pelajar, yang paling berbeda apa?
1: Paling berbeda.
0: Yang mungkin dari SMP kan nggak digital banget ya?
1: SMP beda sama SMK.
0: Kalau di SMK ini lebih kayak mana dia?
1: Lebih ke lebih ke prakteknya Kak.
0: Oh iya lagi. Iya kayak kerja nyata gitu ya.
1: Langsung praktek gitu itu.
0: Yang paling susah selama ini coding tuh apa sih? Yang kamu tuh sulit banget.
1: Ketik itu Kak.
0: Ketik?
1: Ya harus cepat tangannya.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Kan tapi ada rumus tersendiri yang harus dihafal gitu enggak?
1: Ya paling pakai ChatGPT
0: harusnya. Aduh. Tapi kalau ngomongin soal ujian ya, kan ujian kalian berbeda sama anak SMA lainnya. Itu tuh ujiannya model di depan komputer juga atau tetap nulis kayak pilihan choice A, B, C, D?
1: Berurut kayaknya. Kalau kadang ada pakai kertas, kadang pakai komputer itu.
0: Oh, gitu. Safa gimana dulu SMA-nya? SMA-nya kamu ya model biasa ya?
2: Biasa aja Kak.
0: Kenapa kamu gak masuk SMK dulu?
2: Gak tertarik.
0: Oh
2: karena
0: iya?
2: Karena siapa memang pengennya itu lebih ke SMA.
0: Tapi kan SMK itu banyak jurusannya. Ada ada tata boga juga kan? Ada apa lagi? Tata busana juga. Yang cewek-cewek itulah.
2: Nah, kalau itu pribadi di sekolah Safa kebetulan itu memang Safa udah tahu dari awal kalau misalnya di sana itu ada UKM, kalau misalnya ada di universitas itu UKM ya Kak namanya. Nah, kalau di sana itu ada ekskul namanya itu ekskul tata boga, tata busana itu ada. Jadi Safa ikutnya dari situ.
0: Kayak les gitu ya.
2: Kalau Safa pribadi lebih ke ini sih Kak, tata boga kemarin itu waktu SMA kami seringnya belajar itu buat-buat kue. Habis itu nanti kami yang jual ke teman-teman yang lainnya kayak gitu.
0: Kalau kalian Itunya gimana? Ke jual-jual coding? Ya maksudnya hasil dari pembelajarannya itu gitu.
1: Ya buat latihan aja.
0: Buat latihan. Oke, okay. Yang kalau kelas 1 itu belajarnya apa dulu? Buat web langsung atau enggak?
1: Enggak, langsung belajar apa itu banyak. Awalnya aja apa itu?
0: Yang basic-basic itu.
1: Ya, gitu-gituan aja. Kelas 2 nya prakteknya, Kak.
0: Oh, gitu. Ada buku paket khusus sendiri ya?
1: Ada.
0: Waduh. Aduh, coding ada buku paketnya, Safa. Biasanya kita lihat buku paket ya udah ya, buku bahasa Indonesia, matematika, ini coding ada juga buku paketnya. Tapi kalau misalnya ujian ya, Mufti ya, kan pakai komputer. Misalnya kalau salah-salah berarti terdampaknya misalnya kayak membuat web gitu ya. Di webnya akan dapat hasil yang salah gitu ya. Oke, misalnya gimana nih? Pernah nggak kayak gitu?
2: Error kah?
1: Ya error kalau nggak bisa.
0: Atau misalnya loadingnya lamban gitu ya. Tapi kalian sebenarnya udah bisa juga, misalnya, minta bantu nih, handphonenya error atau apa, bisa dibawa ke Mufti nggak?
1: Kalau gitu belum diajarin, Kak.
0: Oh, belum diajarin, tapi ada ya pelajaran itu?
1: Ada, dikit-dikit, Kak.
0: Oke, menarik ya Safa ya. Kamu kalau les tata boga itu pernah diminta kayak pesan-pesan gitu nggak? Dipesan kawan misalnya mau?
2: Iya. Oh ya. Nah jadi kayak misalnya itu kan itu setiap minggu ya Kak tata boga tuh. Nah jadi satu minggu itu dua kali sehabis pulang sekolah. Nah kami masuk ke situ. Nah nanti biasanya teman-teman Safa itu request Saf boleh ya kayak kita gitu, besok nanti dijualin kayak gitu.
0: Oh berarti termasuk sibuk juga kamu masa SMA ya? Ya? Itu gimana?
2: Menyibukkan diri sih Kak.
0: Itu kan masak-masaknya dari pagi banget berarti? Atau
2: enggak,
0: gimana?
2: Itu dari pulang sekolah jam 2 sampai jam 5.
0: Oh itu udah berputar ya, di dapur?
2: Dan itu nanti kan kami masukkan ke kulkas, freezer, besok paginya baru kami jual.
0: Wow, gitu. Mufti kamu bisa masak enggak?
1: Dikit-dikit,
0: tapi bisa ya.
1: Iya, kayak masak mie gitu.
0: Iya, yang simpel-simpel. Mana tahu ya, tahun depan atau berapa tahun lagi kamu merantau kemana ya kan? Oh iya, boleh dong. Nanti Safa ngajarin ya.
2: Nggak apa dimasak lagi Safa? Iya. Nggak dimasak.
0: Iya. Ya udah, nanti kita tanya Alif deh. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Wow, Safa, hari ini memang secara itu ya. Secara senyumannya Alif. Alif senyum dulu, Alif. Hai.
1: Hai.
0: Gimana Alif perasaannya hari ini?
1: Senang, bahagia, baik.
0: Enggak tertekan kan?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah.
2: Betul ini, Kak. Hmm? Suaranya Alif tuh kayak cocok ngisi dubbing kartun gitu loh, Kak.
0: Oh iya.
2: Ya.
0: Coba lagi. Speechless. Coba.
1: Halo.
0: Lucu. Iya, iya lagi.
2: Iya kan?
0: Aduh.
2: Tunggu, ada enggak rekomendasi kalimat Upin Ipin atau Patrick, si Patrick?
0: Hah?
2: Sumpah, Kak. Suaranya itu benar-benar kayak kartun gitu.
0: Enggak juga sih.
1: Enggak ada, Kak. Saya mau buat dong.
0: Eh, tapi pernah kepikiran enggak kalau kamu nanti suatu hari jadi penyiar radio?
1: Sebelumnya enggak sih, Kak. Tapi setelah masuk sini ada kayaknya.
0: Tapi kamu enjoy kan sebenarnya siaran?
1: Enjoy-enjoy aja.
0: Iya dong, bagus dong. Sekarang tuh lebih relax lagi ya, Alif. Kalau hari pertama kayak kemarin masih canggung, masih kaku. Masih malu-malu. Sekarang udah enjoy. Udah sarapan belum, Alif?
1: Udah, Kak.
0: Udah, sarapan apa tadi?
1: Sarapannya tadi nasi uduk, Kak.
0: Wow.
1: Enak kali kan?
0: Nah, mantap.
2: Kenapa enggak bawain kami?
0: Nah, ditanya.
1: Sarapan di jalan tadi.
2: Oh. Di jalan. Oh, sambil bawa kereta, habis itu sarapan gitu.
1: Iya.
0: Eh, sekarang
2: wow.
0: harus multi talent ya, kan?
1: Iya.
0: Aduh.
2: Tunggu. Kamu bawa kereta nih, bawa motor. Habis itu nasinya kamu pegang.
1: Terus, naik mobil lah.
0: Oh, naik mobil. Ini bukan
2: mobil.
0: Pelajar kaleng-kaleng ini.
2: Oke.
1: Pelajar kelas atas.
0: Aduh, aku udah gak kuat lagi sama si Alif ini ya. Ada aja gebrakannya. Eh, Alif, kamu kan ranking 1 terus ya katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Kasih dong tips ke teman Pradua gimana belajar kamu. Apakah pagi, siang, malam tanpa main-main sama teman?
1: Belajar cukup malam aja.
0: Oh iya?
1: Iya. Siangnya main, sore main juga, malam belajar.
0: Masa?
1: Belajar secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan lah. Karena yang berlebihan itu tidak baik.
0: Oke.
2: Takutnya jadi burn out ya.
0: Tapi ada tuh yang dilesin. Lesnya pulang sekolah les, malam les, nanti les-les lagi, macem lah. Kamu termasuk gitu gak?
1: Oh, saya gak pernah ikut les sekalipun.
0: Beneran? Kenapa?
1: Malas aja saya.
0: Yang bener. Oke. Aduh, tapi rada-rada ambigu juga ya kalau kita bilang biasanya
1: jujur,
0: anak-anak.
1: Jujur, gak pernah ikut les.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar pure belajar sendiri.
1: Iya.
0: Emang asiknya belajar sendiri gitu.
1: Iya.
0: Terus kalau ada yang gak ngerti atau apa, kemana nanyanya?
1: Langsung nengok ChatGPT.
0: Wow, pelajar zaman now seperti itu, Safa.
1: Dulu sebelum ada AI kayak sekarang kan ada Brandly.
0: Oh iya lagi, bener-bener. Tapi gak sejos sekarang ya. Sekarang tuh lebih fleksibel banget. Jadi sekarang kayak gitu ya. Makanya bimbel-bimbel itu banyak gak laku sekarang ya. Gak juga ya.
1: Banyak laku juga.
0: Laku sih pastinya. Gak maksudnya kayak sekarang banyak juga yang prefer ya udah belajar di rumah gitu.
1: Iya, belajar gunakan AI.
0: Oke, kalau untuk apa misalnya kamu mau ujian gitu, AI yang bantu juga.
1: Untuk malamnya belajar ya dengan AI.
0: Oke. Ada kendala nggak, struggle kan selama belajar sendiri otomatis ya sendiri gitu. Ada ikut nimbrung teman nggak? Belajar kelompok yuk atau gimana gitu?
1: Nggak pernah sih ikut nimbrung teman pada malam-malam semua.
2: Wah, kalian termasuk nih.
0: Wah, ini apa motivasi untuk teman Pradua? Coba kasih petuah sedikit kepada anak-anak muda.
1: Motivasinya giat belajar supaya masa depan terjamin.
0: Harus aware sama yang kayak gitu ya. Kamu tapi ada rencana masuk kuliah kemana nanti?
1: Rencananya sih ada ya. Ke Unsyiah, UIN. Tapi kan kita gak tahu ke depannya.
0: Iya sih, bisa jadi kamu kerja ke luar negeri ya.
1: Iya.
0: Amin. Bahasa Inggris lancar gak?
1: Bahasa Inggris enggak.
0: Tapi kan masih belajar ya. Ya, dipelajari sedikit demi sedikit tuh pasti akan terbentuk juga. Tapi suka gak bahasa Inggris?
1: Suka
0: yang bener.
1: Bener
0: ya.
1: Karena di sekolah kan jurusan-jurusan rekayasa perangkat lunak perlu belajar bahasa Inggris.
0: Iya lagi, karena itu kan kalian buku-bukunya juga pakai istilah bahasa Inggris kan.
1: Komputer-komputer kan apa namanya aplikasikan bahasa Inggris rada-rada. Diwajibkan belajar bahasa Inggris.
0: Iya benar, walaupun nggak bisa ngomong tapi harus tahu nih kata-katanya.
1: Arti-artinya.
0: Maksudnya ini kemana nih. Oke, menarik ya. Safa, kamu suka gak bahasa Inggris?
2: Suka, Kak.
0: Coba dong speaking English.
2: Oh, gak bisa, gak bisa.
0: Langsung ditolak.
2: Kalau misalnya untuk ngebaca terus tuh translate bisa sikit-sikit. Tapi kalau misalnya diajak speaking kayaknya belum.
0: Eh, tapi kamu bisa gak ngajarin kayak teman-teman kamu atau kayak kita nih orang awam tentang IT gitu yang basic-basic, kamu bisa gak?
1: Kalau ngajarin belum bisa, tapi paham.
0: Oh, kan ada tuh tipikal orang yang ini kayak gini, dia bisa jadi guru gitu. Nah, ada juga dia pahamnya untuk diri sendiri, gak bisa ngajarin, tapi dia paham gitu. Kamu tipe yang mana nih?
1: Saya yang tipe paham untuk diri sendiri, tapi kurang pandai ngajarin.
0: Oh.
2: Jadi misalnya nih, kalau diajak ikut lomba, terus itu tema besarnya itu tentang teknologi. Misalnya esai, kamu bisa nih? Bisa?
1: Esai?
2: Iya, misalnya esai. Terus itu inovasinya itu tentang teknologi, buat apa, kayak gitu. Misalnya kamu bisa?
1: Oh, kalau yang gitu, empatnya belum bisa.
0: Oke, berarti kamu kalau mau jadi guru masih bingung juga ya. Yeah. Kalau arahnya ke sana mungkin belajar kerjanya yang memang kayak personal gitu ya, atau yang bukan di kelas mungkin.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Oke, paham sih. Karena ada beberapa orang emang dia tuh susah untuk ngajarin orang, Safa. Dia tuh paham sama apa yang dia pelajari, tapi pas ngajarin orang tuh enggak tahu caranya gimana. Wah, itu emang apa ya, fenomena sering terjadi sih. Ya, bukan dibilang kayak orang pinter tuh sombong, enggak bisa ngajarin, ilmunya enggak bermanfaat, padahal dia sendiri juga bingung gimana ya cara ngajarinnya gitu ya. Tuh, jadi begitu. Ada enggak kalau jam malam nih belajarnya berapa jam kira-kira?
1: Malam biasanya dari jam 9 sampai jam 10, jam 11 karena setelah pulang ngaji.
0: Oh, kamu produktif banget ya berarti. Coba dulu, pulang sekolah jam berapa?
1: Pulang sekolah biasanya jam 2:30 sampai ke rumah.
0: Terus
1: biasanya istirahat dulu. Habis itu sholat asar, baru main-main sebentar sama kawan. Maghrib, jam 6, jam 6:30 balik rumah. Siap-siap, mandi, makan, baru berangkat ngaji.
0: Sampai isya?
1: Sampai jam 9.
0: Oke, baru itu waktu kamu untuk belajar.
1: Iya. Tapi nggak selalu.
0: Oh.
1: Nggak selalu belajar.
0: Itu didikan orang tua atau memang dari sendiri?
1: Dari sendiri aja.
0: Oke. Kamu abang-abang, adik-adik lain juga kayak gitu di rumah?
1: Tunggal saya kebetulan.
0: Wow, kita salah paham ya selama ini, Safa. Kita kira Mufti anak tunggal, ternyata Alif anak tunggal. Oke. Jadi kamu di rumah sendiri gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan belajar mungkin 1-2 jam gitu?
1: Iya.
0: Oke, baru tidur.
2: Iya.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Tapi belajarnya kalau misalnya lagi mau ulangan, ujian, kalau hari-hari biasa enggak ada belajar.
0: Yang benar.
1: Benar.
0: Oke, berarti
2: kalian satu kelas berapa orang sih?
1: Satu kelas 18.
2: Oke.
0: 18
1: dengan semua.
2: Mata kuliah dengan mata pelajaran yang coding-coding gitu, keren sih, Kak, bisa dapat juara satu.
0: Iya sih, iya. Cowok semua lagi,
2: iya.
0: Malas belajar lagi temen-temennya. Gak maksudnya, sekarang harus rajin-rajin juga ya.
1: Iya,
0: aduh, kasih paham dulu sama temen-temenmu, salam-salamin dulu deh.
1: Buat kawan-kawan dimanapun berada, jangan malas-malas belajar. Itu aja lah.
0: Lagi dong, satu lagi.
2: Kayak satu statement lagi.
1: Gak tahu apa lagi, nanti takut salah ngomong.
2: Ngomong aja.
0: Iya, mungkin kalau gak bisa belajar sendiri, pergi les atau buat kerja kelompok.
1: Kalau nggak bisa belajar sendiri, bisa belajar sama-sama kita.
0: Wow, bayar berapa nih? Gratis dong.
1: Nggak ada bayar yeah. Rupiah aja. Biar minum.
2: Oke.
1: Duduk di warkop.
0: Oke. Dan menarik banget ya. Jadi kamu tuh emang pengen juara satu terus atau memang itu ambisi kamu? Atau keinginan orang tua?
1: Keinginan orang tua.
0: Oke. Biar bangga juga ya.
1: Iya, saya pengen. Akibat karena juara satu terus, terpaksa terus juara satu.
0: Oh gitu, karena kalau jatuh jadi juara dua dan tiga malu kan?
1: Iya.
0: Bagus sih pemikirannya, jadi udah di atas nih, yaudah aku harus di atas terus.
1: Udah di atas, harus di atas.
0: Tapi kan roda berputar, Liv. Kadang di atas, kadang di bawah, gimana tuh?
1: Pernah juga jatuh, weh. Jadi lima.
0: Enggak, turun-turun banget dong.
1: Turun ke lima, kan jauh kali.
2: Yes, terus perjuanginnya lagi kayak mana
0: sedih
2: tuh?
0: Sedih enggak waktu itu?
1: Biasa aja.
0: Ih, tapi kan ada rasa tergerak ini harus ranking satu lagi, Liv.
1: Itu waktu SMP karena.
0: Safa gimana, Safa? Kamu kalau ngelihat orang yang ranking satu tuh kayaknya ambis banget ya.

0: masih semangat kan?
1: Masih.
0: Wah, aku juga masih semangat karena hari ini ya ada 3 tamu spesial ya. Tadi ada Mufti, ada siapa lagi?
1: Alif.
0: Alif, dan saat ini kita sedang

0: Jeng.
1: Diperkenalkan dulu namanya, tolong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri.
1: Wow, Fahri, gimana perasaannya? Waalaikumsalam.
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Ini pertama kalinya Fahri on air ya. Sebelumnya udah pernah ke studio, udah pernah masuk ke radio?
2: Pernah, tapi cuman lihat aja, Kak.
1: Oke, ini magang di RRI sudah berapa lama, Fahri?
2: Sebulan enggak?
1: Oke, sebulan. Dan tadi kita udah cerita-cerita juga ya, Safaya, ada dengan Mufti dan juga Alif, gimana mereka sekolahnya, terus tips-tips belajarnya. Mungkin boleh diperkenalkan, Fahri, kamu tuh sebenarnya hobinya apa dan kenapa kamu ambil jurusan ini di SMK?
2: Kalau hobi saya ke dominan lari, Kak.
1: Oh, atletik ya. Oke, kenapa kamu ambil jurusan ini, Fahri? Jurusan coding-coding ini, apa, rekayasa ya?
2: Ya, RPL gak?
1: Oh, RPL, ya. Kamu kenapa suka sama yang jurusan coding-codingan ini?
2: Lumayan juga, Kak, karena kan bisa buat software gitu, Kak.
1: Suka main game juga ya? Oke, ini emang pure dari kamu sendiri milih jurusan ini atau emang dari orang tua?
2: Milih sendiri.
1: Oke, ada dong mungkin suka duka kamu selama belajar di SMK itu. Aduh, ternyata susah nih. Ternyata ada ya, kadang-kadang kita mikirnya, oh ini jurusan yang kita suka, Safa. Tahu-taunya pas di perjalanannya
3: berat
1: banget, pengen keluar gitu dari jurusan. Kan ada kayak gitu biasa anak SMK ya. Kamu mengalaminya enggak?
2: Enggak ada.
1: Berarti enjoy banget ya.
2: Santai aja di kelas.
1: Santai aja. Oke, kamu santai gak, Safa? Misalnya kayak, aduh, Cak. Tapi belum pernah ya di momen kayak salah.
3: Belum pernah.
1: Ambil.
3: Salah jurusan belum ya, Kak.
1: Jangan lah ya. Atau ambil sesuatu yang kita kira benar ternyata
3: belum.
1: Salah. Belum ya. Oke. Dan sejauh ini gimana tips belajar kamu? Kalau tadi Alif kan pulang sekolah dia ngaji lah, belajar sendiri. Kalau kamu gimana? Apa ada bimbel khusus mungkin?
2: Kalau bimbel enggak ada, Kak. Tapi kalau misalnya pulang sekolah tuh tidur siang bentar. Terus siap tuh habis asar lari, Kak. Terus malamnya baru pegang bentar buku, so tidur gak?
1: Oke, ya. Berarti kamu tetap menyisipkan olahraga lari ya? Kenapa suka lari?
2: Karena kan tamat nih, insya Allah mau tes gitu, Kak.
1: Persiapan gak, Kak? Persiapan, ya. Oke, tapi memang ya kalaupun gak ini ada banyak plan lah ya, Fahri. Ya, tapi emang utamanya pengen apa? Masuk polisi?
2: Insyaallah, Kak.
1: Alhamdulillah. Insyaallah ya, kita doakan ya. Semangat belajarnya ya, Fahri.
2: Ya, Kak. Amin, Kak.
1: Aduh, salam-salamin dulu dong buat orang tua, buat teman-teman di luar sana. Buat mama, buat papa, buat siapa mungkin? Fahri mau kirim salam?
3: Atau ucapan terima kasih juga boleh.
2: Terima kasih ayah dan mama, tolong ini doakan aku yang terbaik gitu.
1: Amin. Iya dong, pasti orang tua mendoakan yang terbaik buat anaknya. Yang penting anaknya mau berusaha dan rajin ya, disiplin ya, Fahri ya. Oke, Fahri, kamu kalau boleh tahu anaknya ambis kayak Alif atau gimana nih? Santai aja di kelas.
2: Kalau dibilang santai aja, Kak.
1: Ranking berapa sih kalau boleh tahu kamu?
2: Kalau kemarin tuh ranking 7 gak?
1: Oke. Santai aja. Belajar yang rajin gitu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi lain mungkin sedikit? Atau pesan buat teman Pro2 nih, selagi masih muda, ngejar ambisi. Jangan, kayak kamu kan rajin banget tuh, disiplin banget lari, pulang sekolah lari gitu. Ada gak kayak males lari?
2: Ada juga, cuman agak dipaksa dikit, Kak. Biar ini, biar badan pun jadi, Kak.
1: Oh iya. Pokoknya asalkan ini niatnya harus kuat ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke, menarik sekali. Niat harus kuat, Safa. Kadang-kadang kita tuh kayak udah bikin schedule ya kan. Goals kita udah kita taruh paling atas nih. Males banget lagi. Aduh, mau olahraga. Kita termasuk males gak sih olahraga?
3: sapa pribadi.
1: Iya lagi, iya kan. Tapi sebenarnya itu bagus banget buat kita anak muda gitu. Jadi sebelum terlambat ya, ya sebelum kayak banyak penyakit gitu ya kan. Bagusnya ya olahraga, ya jogging tipis-tipis lah ya. Itu belakang padang terbuka lebar, sapa.
3: Iya lagi, benar-benar.
1: Oke, terima kasih Fahri sudah ngobrol sama kita. Have a nice day ya, semangat ya sekolahnya ya, dan latihannya dan juga mengejar mimpinya. Oke teman Pradua, kita putarkan The 1975 About You.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: ada Naura di sini, teman Pro 2. Halo.
1: Hai,
0: Naura.
1: Kak.
0: Aduh, lama enggak dengar suara Naura tadi. Safa, sekarang kita ke sesi selanjutnya. Sebenarnya bukan sesi-sesian ya, cuman kita banyak kenalan hari ini, Naura.
1: Betul sekali.
0: Oke, ada teman kita dari SMK 2. Ada Irfan di sini. Halo Irfan.
2: Halo, Kak.
0: Aduh, mic-nya boleh dinaikkan sedikit ya, biar enggak jauh banget dari mulutnya. Oke, Irfan, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kamu kelas berapa, Irfan?
2: Kelas 3.
0: Oke, boleh diperkenalkan dulu sama teman Pro 2, asal kamu, kegiatan kamu saat ini. Kenapa ambil jurusan elektrik ya, tadi elektronika? Oke.
2: Nama saya Irfan Sabri Pagita. Kegiatan saya sini lagi PKL. Bantu-bantu bersih-bersihin, perbaiki alat pemancar. Alasan saya masuk elektronika mak saya suruh sih.
0: Oke, jadi orang tua pengennya kamu ya di jurusan itu ya. Tapi so far gimana? Kamu enjoy dari kelas 1 ya, masuk sampai sekarang kelas 3. Ada beban-beban tersendiri atau tekanan tersendiri mungkin, atau enjoy aja nih karena ya jurusannya asik? Karena BTW kalau boleh tahu, elektronika tuh emang dominan laki-laki ya, atau ada cewek juga di kelas?
2: Ada cewek.
0: Oh, ada ya. Oke, tapi nggak rame ya, paling berapa orang sih?
2: Satu.
0: Satu. Wow. Gimana Naura? Ah, ternyata ada juga ya anak SMK.
1: Yeah.
0: SMK 2 tuh cewek. Oke. Gimana? Kamu enggak tertekan kan siaran ini? Soalnya emang agak tiba-tiba ya. Tapi enggak apa-apa, kita sebentar aja, Irfan. Mau salam-salamin dulu buat orang tua yang mungkin ya lagi dengerin tipis-tipis nih, tapi ya enggak tahu ya. Coba dikirim salam dulu buat orang tua. Oh, nggak tahu ya, buat mama, buat ayah ya yang udah dengerin dan dukung Irfan ya, doain Irfan terus, semoga sukses ya Irfan ya, gitu ya.
2: Ya,
0: tapi kamu semangat kan belajarnya?
2: Semangat.
0: Sudah magang di sini kurang lebih sebulanan ya, gimana, enjoy?
2: Enjoy ya.
0: Enjoy aja. Ada sesuatu yang bikin kamu terkesan?
2: Paling cuma alat-alatnya aja sih.
0: Oh gitu. Lebih kerja nyatanya di sini ya. Kalau di kelas tuh belajarnya rakit-rakit ya. Boleh diceritain dong, elektrik tuh belajarnya kayak gimana sih? Emang langsung ada alat-alatnya atau emang teori, belajar dari buku, bukunya juga ada atau gimana?
2: Teori ada.
0: Oke.
2: Lebih ke teori. Kadang kami praktek buat lampu otomatis, lampu sensor.
0: Oke. Jadi emang praktik langsung ya?
2: Ya.
0: Oke. Guru favorit kamu siapa kalau boleh tahu?
2: Pak Aris.
0: Pak Aris. Oke, berarti Pak Aris ini menjadi role model ya. Biasa kalau kita suka sama guru atau dosen ya kan, Nora ya.
1: Yeah.
0: Kita tuh jadi semangat belajar enggak sih?
1: Iya, yeah, jadi semangat untuk pergi kuliah atau pergi ke sekolah kan.
0: Iya, yeah, karena kita ngelihat kayak gurunya keren nih, gurunya kayak bikin kita tuh kayak semangat aja gitu.
1: Betul, termotivasi.
0: Iya, gitu. Naura punya pengalaman gitu juga enggak yang bikin kamu tuh semangat nih masuk kelas?
1: Punya dong.
0: Oke, boleh ceritain dong now.
1: Jadi ada di kuliah tuh ada namanya dosen Pak Syukri.
0: Wow.
1: Itu baik banget. Kayak kalau asal kita presentasi, asal kita itu sangat diapresiasi gitu sama beliau. Terus kayak udah anggap anak-anaknya dalam kelas tuh kayak anaknya sendiri.
0: Wow.
1: Jadi bapak ya.
0: Iya, kebapakan lah. Ya,
1: ya, kebapakan.
0: Mengayomi mahasiswanya.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi emang suka banget ya kalau ngelihat dosen itu mengapresiasi mahasiswa juga. Ya walaupun
1: betul,
0: memang setiap guru atau dosen ya pasti mengapresiasi, tapi kayak presentasi itu kan enggak mudah juga ya bagi bagi anak mahasiswa yang mungkin enggak ngerti-ngerti banget, tapi tetap harus ngejelasin gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau di elektronika kamu ada presentasi-presentasi gitu juga enggak?
2: Ada.
0: Oh, ada. Kayak mana tuh?
2: Kalau setiap buat apa praktek,
0: oh,
2: ada laporannya ke minggu depan presentasi.
0: Oh, gitu. Misalnya kayak buat lampu tuh.
2: Ya.
0: Nanti gimana kamu menjelaskan?
2: Menjelaskan cara kerjanya.
0: Oh gitu ya. Oh kalau di kuliah kan makalah gitu ya, Norah ya.
1: Iya.
0: Dan ada temanya.
1: Lebih ke makalah.
0: Kalau di SMK alatnya ditunjukin gitu. Ya. Alatnya ditunjukin di presentasi satu persatu alurnya gitu. Wah luar biasa, keren sih ya. Keren, ya, banget. Keren banget. Ada pernah ikut lomba nggak Irfan?
2: Enggak.
0: Belum ya, belum. Tapi kamu ada kepikiran gak suatu hari nanti kamu akan ikut perlombaan atau project gitu?
2: Belum tahu juga.
0: Belum tahu juga, tapi semangat ya belajarnya Irfan.
2: Ya.
0: Oke, oke, kita jeda sejenak dengan lagu satu ini ya Norah ya. Dan ya, akan kembali dengan narasumber yang baru lagi. Wah, kita punya banyak teman ya, tapi tinggal satu lagi nih. Siapa kira-kira ya, dan ada cerita menarik apa dari dia. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Hai Naura.
1: Halo Kak.
0: Kamu punya gak satu lagu yang bikin kamu tuh semangat banget dan gak bosan-bosan kalau diulang-ulang terus?
1: Lagu apa ya? Lebih ke lagu Taylor Swift ya.
0: Oh iya, Taylor Swift tuh emang bikin ada ya beberapa lagu yang kita tuh semangat banget ya.
1: Iya betul.
0: Dan apa ya, bawaannya kalau denger kayak ada satu lagu yang bikin kita tuh pengen keluar negeri malah.
1: Iya.
0: Iya kan, You Are Your Own Kids itu juga jadi salah satu lagu yang aduh manifesting banget lagi ya kan. Oke, okay. Anyway Naura, sekarang kita tidak hanya berdua ya. Tadi Irfan yeah. sudah masuk bersama kita. Sekarang kita kedatangan teman baru. Oke, okay, kita perkenalkan satu orang ini yang bernama Ahmad Nadir. Halo Nadir.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi menjelang siang. Udah siang ini.
2: Udah siang,
0: ya.
2: Iya,
0: siang. Oke, okay, ini pertama kali kamu on air Nadir ya. Boleh diperkenalkan dulu kepada teman perdua.
2: Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Nadir. Saya tinggal di Ketapang.
0: Saat ini?
2: Saat ini sedang magang di DRI.
0: Iya, sama kayak Irfan tadi dari SMK 2 juga.
2: Iya, sama.
0: Jurusan apa tadi?
2: Jurusan Elektronika Industri.
0: Iya, itu dia. Dan saat ini memang sedang magang ya. Hari pertama juga masuk studio dan kita langsung on air ya Nadir ya. Gimana perasaannya Nadir?
2: Wih, kaget sih.
0: Kaget banget tuh.
2: Kaget.
0: Itu jantungnya coba diperiksa gedeg-gedeg. Nervous gak? Anyway, kamu tuh suka public speaking gak? Ngomong-ngomong di depan gitu. Termasuk yang extrovert dengan itu gak?
2: Enggak sih, jarang.
0: Oh jarang, tapi enggak menutup kemungkinan kamu akan ngomong di depan banyak orang suatu hari loh.
2: Mungkin.
0: Iya, iya dong. Iya. Oke, Nadir saat ini duduk di kelas 3 ya. Kenapa ambil jurusan ini Nadir? Kalau boleh tahu ceritanya nih ya.
2: Ya awalnya sih jurusannya mesin.
0: Oke.
2: Jadi karena katanya dulu enggak bisa masuk mesin, jadi dipindahkan ke elektronika.
0: Oh gitu. Ya. Oke, kamu suka mesin ya?
2: Iya, dari dulu.
0: Kenapa mesin?
2: Karena suka aja bongkar-bongkar dulu, bongkar-bongkar Honda gitu.
0: Oh iya iya.
1: Iya. Ya,
0: cowok kan emang gitu ya. Ya. Cowok sering banget bongkar-bongkar kayak kereta dipretelin ya kan Nora ya?
1: Iya, kayak mobil, kayak Honda.
0: Iya. Tapi ya itu emang cowok gitu ya,
1: ya
0: suka
1: cowok,
0: ini nih.
1: Kerjaan cowoknya.
0: Pokoknya gitulah. Tapi gimana habis kamu pindah ke elektrik, ke elektronika yang berubah apa gitu? Atau makin suka gitu?
2: Suka.
0: Oh suka. Suka. Apa yang paling kamu favoritin deh dari jurusan ini?
2: Paling buat alat baru.
0: Oh gitu ya. Ada project-projectnya berarti ya?
2: Ada.
0: Ada. Guru favorit deh siapa?
2: Siapa ya? Sama deh kayak Irfan tadi, Pak Aris.
0: Pak Aris, kalau boleh tahu Pak Aris itu gimana sih perawakannya dan kenapa dikagumi?
2: Gimana ya ceritanya? Pokoknya misalnya belajar sama Pak itu enak ya gitu.
0: Oke, okay. Mengayomi ya.
2: Iya.
0: Dan gak takut kalian?
2: Enggak
0: takut. Maksudnya ada yang kayak gak berani nanya ya misalnya yeah. Atau sungkan gitu. Ini gimana takut salah? Duh makin salah gitu ya
2: yeah.
0: Oke okay. Tapi so far emang enjoy ya?
2: Enjoy.
0: Dan dari 3 tahun belajar nih ya. Dari 3 tahun kan?
2: Iya
0: yeah. Oke okay, dari kelas 1 di jurusan itu terus pernah gak ngerasa kayak burn out? Ngerasa kayak salah? Atau ngerasa kayak makin semangat belajar dari Nadir?
2: Paling semangat aja sih.
0: Oh semangat. Oke, okay. Di luar itu ada hobi yang dijalani? Ada kegiatan lain?
2: Nggak ada sih.
0: Nggak ada gabung nggak komunitas
2: ada.
0: Gitu?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada ya. Pernah ikut-ikut lomba?
2: Belum.
0: Belum ya gitu Naura. apa perjalanan anak SMK sama anak kuliah kan pasti beda banget ya?
1: Iya beda banget.
0: Beda
1: sih.
0: Banget. Kamu ada kepikiran gak dulu masuk SMK, Nora?
1: Dulu? Kayaknya gak ada deh.
0: Gak ada
1: langsung
0: ya?
1: Langsung mikirnya SMA.
0: Kadang-kadang orang kayak, oh iya ya, kan ada yang jurusan ya bisa ambil kesana. Tapi memang balik lagi ke preferensi masing-masing.
1: Yeah.
0: Ada yang masuk pesantren lah, ada yang masuk SMK, SMA, ya kan? Dan macam-macam. Yang penting dijalani dan rajin belajarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, dari Nadir untuk teman perdua ada dong tips-tips buat semangat belajar?
2: Tipsnya apa ya?
0: Tetap
2: semangat aja lah.
0: Kamu suka main game gak? Kamu punya waktu kayak leha-lehanya, punya waktu nongki-nongkinya sama waktu jam belajarnya juga enggak? Atau emang ya udah campur aduk aja?
2: Campur aduk aja.
0: Oke. Dan itu dia dari Nadir ya. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kita on air yang mendadak ini. Yeah. Tapi sebenarnya enggak mendadak juga dong. Mereka baru muncul aja ya kan.
1: Baru muncul.
0: Sekarang kita ayo sini, kita masuk studio dan sudah kita perkenalkan ke teman Pro2. Gimana perasaannya?
2: Gimana ya?
0: Masih bertanya-tanya ya. Bagus dong Nadir. Bagus. Karena kayak Nadir usaha terus ya, belajar terus. Semoga cita-citanya ke depan mau jadi apa Nadir?
2: Jadi seorang pengusaha lah.
0: Amin. Dan bermanfaat bagi banyak orang. Yeah. Oke, okay, Naura. Naura, kalau ngomongin cita-cita emang mikirnya ke depan ya. Karena kalau ke belakang tuh gak mungkin kita menyesali terus ya apa yang ada di belakang.
1: Ya, jalanin aja.
0: Oke, teman Pro2, itu dia bersama Nadir di Santai Siang kita. Terima kasih banyak Nadir dan juga Irfan sudah membersamai kita siang ini ya Naura ya. Betul. Dan nanti siang ya seperti biasa siap zuhur lah ya, Safa dan Naura yang akan menemani diriku.
1: Yeah.
0: Oke, teman Pro2, kita putarkan Isyana Saraswati, Cinta Pertama.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Teman terbaik kamu.

0: Di Basalama to be with me, teman Pradua bersama Salsa di sini.
1: Naura dan Safa.
2: Iya. Kebalik nama enggak sih?
1: Safa dan
3: Naura.
2: Kamu ngerasa diri kamu tadi Naura? Enggak.
1: Enggak, mau langsung rangkap doa aja tadi.
3: Oh iya, dia membantu.
0: Iya, benar banget. Energinya masih 100% kah?
1: Udah sedikit berkurang
3: 50% ya, setengah nih.
0: Karena udah masuk siang juga ya, yeah, kita gak bisa pungkiri ini alarm perut sudah berbunyi. Aduh, pengen boci-boci santai dulu, bobo ciang dikit ya. Kita oke, di jam menuju 12 ini teman Pradua tentunya bersama Salsa, Naura dan juga
1: Safa.
0: Aduh, ngomong sama cowok-cowok tadi emang menambah insight baru juga ya. Tapi gimana menurut kalian? Mereka ini anak-anak muda yang bagaimana?
3: Asik sih, cuman ya mungkin masih rada malu ya, baru pertama kali, mungkin baru first time kesini.
0: Iya. Dan grogi gitu.
3: Grogi, jadi perlu dipancing mereka untuk ngomong.
0: Tapi emang kayak gitu now, kalau kita pertama kali emang rada-rada nervous.
3: Rada-rada nervous, kayak mana gitu.
0: Emang

0: Safa. Gak perlu dia yang pertama kali semua diterabas.
1: Asik.
0: Gimana kamu, tapi di fase pertama kali itu ngerasa juga gak ya, nervousnya?
2: Kak, nervousnya, tapi bawa enjoy aja sih sebenarnya, gak yang sampai grogi banget. Karena penyiarnya juga, channelnya Kak Salsa itu asik, jadi kami juga bisa asik
0: ya. Makasih banyak sekali. Ya
1: Oke, tergantung penyiar ya.
0: Tergantung penyiar gak tuh. Tapi semoga kalian terus mendapatkan orang-orang yang support kalian ya.
1: Amin.
0: Aduh, penerus bangsa ini ya, teman berdua. Aku udah kayak orang tua banget ya rasanya.
1: Kasih petua ya.
0: Tapi seperti
1: muda
0: itu ya, tetap semangat. Ya ampun, sebenarnya mungkin ya kita akan jumpa hari Jumat sekali lagi, tapi enggak tahu deng ya. Bisa dibilang hari ini hari terakhir kita banyak berbicara di ruang studio ini.
2: Oke, Kak Salsa.
0: Nangis dulu, ambil tisu dong. Oke. Iya teman berdua, tapi di jam 2 siang nanti ya, lebih sedikit kita akan bercengkrama lagi bersama Naura dan juga Safa. Kita putarkan beberapa lagu hiburan dan juga nanti beberapa lagu religi sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Teman terbaik kamu.

0: cabai begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kabar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Teman pro 2 korban tewas akibat gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,4 di Kolombia dilaporkan sudah mencapai sedikitnya 250 orang. Tim penyelamat masih berpacu dengan waktu untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Gempa yang menguncang wilayah barat Kolombia pada Senin pagi disebut sebagai salah satu gempa paling menghancurkan yang melanda negara ini pada abad ke-21.
1: Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur.
0: Guncangan merusak blok apartemen, rumah, sekolah, sampai fasilitas kesehatan di kawasan perkebunan kopi. Laporan dari sejumlah kota terdampak, ia menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 254 orang pada Selasa pagi dan sebanyak 101 korban tercatat di Pereira, sementara 95 lainnya berada di Cali, salah satu kota terbesar di Kolombia. Di tengah kehancuran, tim penyelamat terus menyisir puing bangunan menggunakan derek ekskavator hingga tangan kosong. Mereka bahkan meminta warga sekitar untuk diam sejenak agar bisa mendengar suara korban yang mungkin masih hidup di bawah reruntuhan.

In a world of pure imagination, reach out, touch what was once

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

itu dia teman Pro 2, Tulus Gajah memperingati hari ini ya sebagai Hari Gajah Sedunia, tepat di tanggal 12 Agustus. Jadi peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya konservasi gajah, dan peringatan ini juga menyoroti berbagai ancaman ya terhadap gajah, mulai dari perburuan liar, perdagangan gading ilegal, dan berkurangnya habitat alami mereka di Asia maupun Afrika. Peringatan Hari Gajah Sedunia diinisiasi pada tahun 2012 ya teman Pradua oleh pembuat film dan aktivis konservasi asal Kanada, Patricia Sims, bersama Yayasan Reintroduksi Gajah Thailand. Hari Gajah Sedunia diciptakan sebagai upaya meningkatkan perhatian dunia terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi gajah serta menjaga populasinya di alam. Ini cerdas kurakit perangkat wajahmu. Kita sendiri tahu ya teman Pro 2, ikatan erat gajah dan manusia. Kalau kita melihat arsip-arsip sejarah, mungkin kayak di dinding-dinding gua ya, di mana gambar-gambar gajah, manusia, dan alat-alat berburu, dan sangat berkaitan dengan manusia. Jabat tanganku, panggil aku. Dan hubungan gajah dan manusia sudah berlangsung selama ribuan tahun, terutama pada gajah Asia ya, yang telah hidup berdampingan dengan manusia lebih dari 4.000 tahun. Di Thailand, gajah bahkan menjadi ikon nasional dan memiliki kaitan erat dengan berbagai adat juga tradisi budaya dan spiritual masyarakat setempat.

Dan gajah ini termasuk hewan yang memiliki otak paling di antara hewan darat ya, dan dikenal punya kemampuan yang kompleks termasuk kecerdasan, kesadaran, kehidupan sosial dan juga empati. Dan dibalik peran besar ini juga, sayangnya gajah masih menghadapi ancaman yang tentunya mengganggu keberlangsungan populasi.

0: Seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro 2, sudah ada Safa di sini, Naura juga. Waduh, ini udah seger-seger ya. Mereka udah tidur siang sih teman Pro 2, aku belum. Naura udah?
1: Belum.
0: Oh, belum. Berarti cuma Safa aja tadi ya, tidur sebentar.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, di sisa-sisa waktu kita ini ouch. Gimana ya mau bilangnya, tapi ya apa sih yang paling berkesan hari ini? Tadi tuh rame banget. Jujur hari ini tuh rame ya, banget.
1: Rame banget. Ya. Mungkin dari Naura saja dulu. Seru ya. Kalau siaran nih pasti kita akan ngangenin banget karena ini hari terakhir ya
0: bareng dengan Kak
1: bareng
0: Salsa.
1: Kak Salsa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu.
0: Jangan sedih. Oke, okay. Ya tapi ya berkesan juga sih sama Naura yang awalnya itu kayak di Pro 4 ya kan. Terus dia sebenarnya bukan anak didik saya ya. Naura ini masuk tiba-tiba, tapi enggak apa-apa. Kita kan belajar di mana aja ya. Yeah. Oke, okay. Dari Naura ke Safa nih.
1: Kalau dari Safa pribadi hari ini tuh fun banget ya Kak, so fun banget karena satu, aku bisa dialog sama adik-adik yang lucu-lucu itu. Kedua, bisa kenalan bareng mereka. Ketiga, menikmati kali waktu di hari ini, apalagi ini hari-hari terakhir bareng dengan Kak Salsa.
0: Wow, seneng banget teman Pradua. Dan ya sih hari ini rame iya, meriah iya, aku rada capek juga iya ini ya, ya pengen banget, pengen tidur pulang, tapi ya ini kayak apa ya istilahnya waktu emas dengan kalian sebelum kita juga closing ya, karena waktunya mepet juga teman berdua. Aku tuh apa ya ngelihat mereka ini santai ya teman berdua, terus mau belajar, terus mau punya inisiatif juga gitu ya kan, nggak canggung maksudnya. Kalau mau masuk ke studio ya udah masuk aja kayak gitu, nggak perlu yang kayak gitu ya, ngerti kan maksudnya, jaim gimana gitu. Jadi itu yang membuat aku kayak ngerasa dekat juga sama mereka berdua. Very warm and lovely. Dan apa lagi ya, aku jadi bingung nyusun kata-kata. Ya pokoknya perjumpaan gak cuma di sini aja ya, mungkin di jalan nanti jumpa, di mana nanti jumpa, kita gak tahu beberapa tahun lagi nanti kemana ya kan. Aduh, gak nyangka-nyangka jumpa Naura di
1: pelaminan.
0: Aduh, jangan lupa undang-undang ya.
1: Jangan dulu dong. Tapi katanya mau sama CEO.
0: Aduh, CEO siapa itu yang
1: nyerba? Belum datang nanti kali ya.
0: Mungkin nanti ada kompetisi taekwondo ya kan, kita hadir. Atau ya gak tahu, we never know ya kan. Terus Safa mungkin beberapa tahun lagi sedang di mana dengan bisnisnya sendiri.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Aduh, kita kalau ngomong emang harus yang baik-baik.
1: Bener
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, harus optimis.
1: Dan siapa tahu satu tahun lagi kita ketemu Kak Salsa deh sama
0: siapa? Aku udah di luar negeri dong, please. Iya, iya, itu boleh jadi
1: dia. Mungkin, amin ya. Doain ya teman Pro 2.
0: Yang baik-baik aja, aminin deh ya. Karena kita tuh nggak bisa bilang ah aku nggak suka ini, nggak suka itu, tiba-tiba emang jodohnya.
1: Iya, bener banget.
0: Betul sekali. Kayak gitu. Wah, deep banget. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Aduh, ambil tisu dulu now. Tisu dulu. Tapi besok kalian tetap akan masuk ya. Hari Jumat bakalan kelar mereka. Aku besok libur, so otomatis aku gak jumpa mereka teman berdua. Dan kita juga lumayan banyak take picture ya kan, banyak foto-foto dan video-video gak jelas.
1: Iya
0: seperti itu.
1: Banyak banget video-video foto-foto kita.
0: Aku nungguin mereka ngedit kayak jedak-jeduk kayak apa, kayak gak ada.
1: Kami jaga image Kak kalau di first account.
0: Ya begitulah ya Gen Z sekarang. Tapi ya yang nggak apa-apa kan, aku kadang-kadang nguploadnya juga yang lawak-lawak juga ya kan.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Karena kalau kami pribadi yang nguploadnya kayak aneh, tapi kalau repost it's okay.
0: Oh begitu. Yeah.
1: Betul.
0: Aduh. Wah, ini kira-kira apa ya dampak psikologisnya teman Pradua? Tapi emang lebih nyaman di second account yang kayak kita bahas kemarin ya, kan. Bahkan Safa aja second account-nya banyak banget. Tadi aku sempat ngelirik gitu ya. Ya udah enggak apa-apa, yang penting pengembangan diri ya. Ada untuk lomba, ada untuk ini itu. Oke, kalian planning-nya setelah magang ini apa nih, Naura?
3: Semoga setelah magang nih pasti banyak banget pengalaman. Mungkin banyak juga skill yang keluar di RR ini. Entah itu di bagian konten, entah itu di bagian siaran. Mungkin yang dulunya public speakingnya agak gimana gitu kalau presentasi ya. Semoga setelah ini lebih membaik gitu. Terus mengembangkan diri gitu dan mengimprove diri.
0: Wow, semoga menjadi lebih baik ya Naura ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, Naura udah, sekarang ke Safa.
1: Kalau dari Safa pribadi, planningnya ke depan semoga kuliahnya makin lancar, makin sukses, dan juga segala hal yang dicita-citakan, salah satunya jadi penulis, bisa terwujud. Amin.
0: Amin.
1: Dan skill-skill, mulai dari skill kepenulisan, terus itu public speaking, desain juga ya Kak, tipis-tipis itu makin meningkat. Mungkin itu aja Kak Salsa.
0: Amin. Dan kabarnya nanti Safa bakal lanjut ke Asalam dia.
1: Iya, benar banget.
0: Menjadi penyiar di kampus.
1: Benar banget.
0: Kamu apa nih? Udah tapi dengan magang ini terbantu ya kan?
1: Iya, benar banget Kak. Karena yang awalnya itu Safa mikir kalau misalnya siaran itu susah, apalagi buat mainin alat-alatnya ini. Ternyata kita udah terjun ke dalam akuarium siaran ini tuh jauh lebih mudah, enggak sesulit yang kita bayangkan.
0: Nah, itu dia ya. Kadang sesuatu yang kayak aduh pengennya di tempat lain nih magang, ya kan, ternyata ini tuh jadi proses kamu juga bekal untuk ya bertemu di semester selanjutnya.
1: Betul
0: dengan
1: banget,
0: komunitas baru yang kamu tuh udah punya bekal lah. Sedikitnya seperti itu. Dan ya sepertinya sudah ya. Atau ada lagi yang ingin ditambahkan? Curhat-curhatnya, aku ngelihat Naura ini kayak banyak curhat selama siaran ya. Kamu mengungkapkan banyak gitu. Iya, tapi emang terbantu Naura ketika siaran itu tidak terasa seperti itu bisa lancar berbicaranya. Ya,
3: kayaknya lebih enak siaran karena kan off cam gitu kan. Kalau on cam agak gimana gitu. Kalau kita bicara pasti agak nge-stuck gitu.
0: Oke, iya paham sih. Ya karena kita ngelihat wajah sendiri juga ya kan. Kalau Safa gimana Safa? Kamu lebih banyak curhat juga kan? Maksudnya ceritanya lebih mengalir. Enggak yang kayak aku tuh ngerasa kayak aduh ini mereka pertama-tama AE enggak ya, gugup gimana gitu ya. Ternyata mereka ini sangat amat baik ketika on air teman Pradua. So very appreciate. Yeay, tepuk tangan. Wah, makasih banyak ya. Kita jumpa lagi
1: next time. Kita bisa nih Kak atur jadwal buat main di luar ya Nawa.
0: Oke, kita mungkin di sini ya enggak sejumpa saat ini, tapi di luar sana nanti ya kita atur saja jadwal.
1: Betul
0: nongki
1: banget.
0: Ya. Oke teman Pradua, sekian di episode Santai Siang kita edisi hari ini ya, Rabu 12 Agustus 2026 dengan aku Salsa.
1: Dan
3: aku Naura.
1: Safa.
0: Pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Malam Pertua kali ini ada aku Michael di Sore Ceria ya. Dan tentunya untuk hari ini kebetulan kita di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 nanti juga akan ada Cek Cerita Kamu ya di jam 4 sore atau di setelah kita sama-sama mendengarkan kumandang azan asar nanti terlebih dahulu ya. Terus bakal ketemu sama aku dan nanti ada bintang tamu yang keren pastinya yang akan hadir di Studio Prodoban Aceh. Dan tentunya juga akan membahas satu topik yang jangan sampai kamu lewatkan.

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Memang benar seperti yang aku janjikan tadi ya, kalau sore ceria kali ini sekaligus ada cek cerita kamu ya untuk hari Rabu kita di tanggal 12 Agustus 2026 dan tentunya di Studio Pro 2 sudah hadir dua orang hari ini ya, bintang tamu kita yang tentunya akan kita ajak ngobrol nanti selama lebih kurang 1 jam ke depan dan tentunya akan membahas satu tema yang menarik juga. Tapi seperti biasa sebelum aku memperkenalkan siapa bintang tamunya, cek cerita kamu ini bisa kamu lihat hari ini live di YouTube kita ya, di RRI Band Aceh Live, juga bisa lewat aplikasi RRI Digital yang kalau belum punya itu bisa kamu unduh, kamu download di Play Store dan App Store. Bisa tentunya lewat juga web streaming kita di rri.co.id. Dan seperti biasa secara terestrial ya, lewat frekuensi 92,6 FM yang tentunya bisa kamu dengarkan di mana saja. Nah, tanpa berlama-lama kita sapa dulu nih bintang tamu yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada assalamualaikum, selamat sore. Nih panggilnya Bang aja lah ya, Bang Dharma sebagai kepala sekolah SMA Kartika Bang ya.
1: Iya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, dari ekspresi wajah kayaknya dalam keadaan yang paling baik nih Bang.
1: Insya Allah, alhamdulillah
0: baik. Oke, nah di sebelahnya ada Teku Raja Raidul sebagai ketua Takasi Sera SMA Kartika juga.
2: Iya benar Bang.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore. Nah, ini sebelum kita ke topiknya ya, mungkin ke Bang Dharma dulu. Bang Dharma ini kan sebagai kepala sekolah SMA Kartika. Tapi kan ini bisa diceritakan mungkin backgroundnya sebelum jadi kepala sekolah. Terus kenapa tiba-tiba memutuskan jadi kepala sekolah nih Bang? Sedikit aja.
1: Baik, nama saya Dharma Yusuf, panggilannya Dharma. Untuk saat ini saya menjabat sebagai kepala SMA Kartika 141 Unggul berbasis Talan.
0: Yes.
1: Nah, sebelumnya saya seorang prajurit, berdinas di Kodam Iskandar Muda. Saya pertama berdinas itu tahun 2004 sebelum tsunami.
0: Oh, udah lumayan lama.
1: Iya, ya. Jadi dengan RR ini nggak asing ya, karena pada saat itu saya berdinas juga di bagian humas penerangan Kodam Iskandar Muda. Nah, setelah saya diterima sebagai seorang prajurit, saya banyak menggeluti di bidang akademis. Mulai saya S1 kuliah hukum, terus saya sempat ngambil akta 4 karena ingin jadi guru pada saat itu, guru militer. Terus saya juga melanjutkan strata 2 dan terakhir saya menyelesaikan PPS pasca sarjana saya sebagai mahasiswa doktor ilmu hukum di Universitas Syekh Kuala.
0: Okay.
1: Itu selesai 2025.
0: Itu yang paling paling baru Bang ya.
1: Iya.
0: Paling baru. Ya, makanya tadi buat saya mau baca titelnya agak kepanjangan ya. SHMH CPM ini apa nih Bang?
1: Ini sertifikat profesional mediation. Ini saya dulu sekolah di Mahkamah Agung. Bagaimana kami sebagai seorang prajurit harus juga menjadi seorang mediator.
0: Oke.
1: Tujuannya untuk menjadi solusi dari setiap permasalahan dari lingkungan kita di masyarakat.
0: Terus kenapa tiba-tiba itu tadi menjadi seorang, ya walaupun kepala sekolah tapi kan tenaga pengajar juga di sebuah sekolah menengah atas nih. Apa karena memang masih relate gitu, masih satu kesatuan juga gitu ya. Kayak mungkin kan udah tahu SMA Kartika memang ada hubungannya dengan militer atau gimana nih Bang? Memang dari dulu Abang memang tertarik aja nih ngajar anak-anak?
1: Tidak, saya sebenarnya lebih di kampus ya. Saya mengajar di beberapa kampus, di Fakultas Hukum baik di UNSIA maupun di Fakultas Hukum Muhammadiyah dan beberapa fakultas yang lain di Banda Aceh di sela-sela kegiatan saya gitu. Nah, pada saat 2024 akhir itu saya ditawarkan oleh Bapak Pangdam pada saat itu, Pak Mayjen TNI Niko Parizal, bahwa tolong dong pimpin SMA buat bagus juga seperti IC class yang pernah kamu lakukan ya. Lalu karena saya seorang prajurit, ya udah siap Bapak, saya bersedia. Karena akhirnya saya dilantik jadi kepala sekolah sampai hari ini. Saya menjabat sebagai kepala sekolah sudah 2 tahun 6 bulan.
0: Oh, oke. Okay. Lumayan ya. Lumayan. Sudah 2 alumni lah berarti Bang ya.
1: Sudah 2 alumni. Ini mau ketiga nih.
0: Mau ketiga. Nah. Ya. Oke, okay, jadi ternyata seperti itulah. Ya. Kenapa tiba-tiba bisa menjadi kepala sekolah di SMA. Bilangnya nih SMA Kartika 14.
1: 141
0: ben. Ya, oke.
1: Kita nomor 141 dari urutan seluruh Indonesia.
0: Dari seluruh Indonesia. Ya. Oke. Okay. Ya, ya. Berarti dan kalau boleh tahu nih sekolah Kartika pertama kali berdiri ini tahun berapa nih, Bang?
1: 1980. Dulu 1980. Namanya sekolah SMA Tengku Umar ya.
0: Pertama kali dulu ya. Ya, oke.
1: Okay. Dan itu banyak ya yang ini bisa kita lihat hari-hari yang datang ke kita dia udah menjabat hakim, jaksa untuk melegeskan ya ijazahnya.
0: Iya, alumni ya.
1: Alumni.
0: Alumni. Karena lumayan berarti udah lama udah ya lama. Berdiri di Banda Aceh. Oke. Okay. Ya, ini Bang Derma adalah kepala sekolahnya. Nah, kita bergeser ke sebelahnya. Ini panggilan Raidul aja ya. Raidul. Karena namanya memang unik nih. Raido berarti sekarang
2: kelas 11, Bang.
0: Kelas 11 itu berarti baru ya, baru masuk juga ya.
2: Baru.
0: Oke, kamu ini menjabat juga posisinya keren ya, ketua Takasisera.
2: Bang.
0: Di situ ya. Bang. Nah, Takasisera ini rupanya adalah Taman Edukasi Kesehatan Remaja gitu ya. Dan ini kalau mungkin teman Perdua pernah ngikutin juga ini ada hubungannya dengan Gen A ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke, nah kemudian dengan Gen A. Nah, kok tiba-tiba ini bagaimana ceritanya Takasisera ada di SMA Kartika nih? Oke, bisa diceritain nih, Raidul?
2: Oke, Bang. Jadi, Bang, kemarin tuh orang Gen A yaitu generasi edukasi Nanggro Aceh tuh datang ke sekolah. Mereka tuh ingin melakukan sebuah sosialisasi untuk pelatihan dan pelantikan untuk menjadi kader remaja Takasisera. Dan sekolah kami pun menerimanya karena jika dilihat dari segi manapun juga Takasisera ini tuh sangat penting untuk remaja karena dia dapat mendorong mental seorang dia agar menjadi lebih semangat ke sekolah karena ada orang yang mau mendengarkannya. Sedangkan kan banyak nih kan kabar-kabar kayak anak-anak tuh jarang mau ke sekolah karena dibully.
0: Minat belajarnya udah mulai berkurang.
2: Karena okay. Dibully, karena diganggu. Dan kami sebagai Takasisera, kader remaja itu datang ke sekolah untuk membantu mereka menemukan masalahnya agar kita tuh saling sharing gitu. Agar dia tuh ingin lagi di sekolahnya, ingin lagi datang ke sekolah. Gitu, Bang.
0: Menumbuhkan kembali minatnya ya untuk belajar gitu.
2: Iya, Bang. Itu salah satunya, Bang.
0: Selain tadi mungkin dia kena dibully atau digangguin, sering diejek gitu. Ada hal-hal lain yang kalian temukan itu anak-anak ini gak mau sekolah itu kenapa emangnya?
2: Banyak, Bang. Itu dari pihak sekolah, dari murid, dari kawan-kawannya. Ada juga yang dari keluarga, Bang. Itu keluarga juga sering juga kami ketemuin, Bang, tuh.
0: Dari keluarga.
2: Iya, Bang.
0: Oh, maksudnya punya permasalahan di keluarga.
2: Iya, Bang.
0: Ya mengganggu lah istilahnya, mengganggu aktivitas ya.
2: Iya, Bang.
0: Akhirnya dia gak mau ke sekolah. Jadi itu tugas kalian lah untuk bisa sama-sama lah ya mengajak ya, kembali gitu ya. Makanya namanya ini unik ya, ya Taman Edukasi Kesehatan Remaja. Nah terus kalau boleh tahu nih berarti udah jalan berapa lama nih Takasisera di SMA Kartika?
2: Kami udah jalan di bulan ke-8 lah sekarang.
0: Udah di bulan ke-8.
2: Ya, kami dilantik di pelatihan tuh di bulan Desember. Itu kami pelatihan dan pelantikan. Kami pelatihan dalam 2 hari itu kami belajar cara public speaking. Jadi rata-rata anak SMA Kartika sekarang tuh banyak yang udah bisa public speaking dengan dilatar belakangi oleh Takasisera.
0: Oke, jadi karena memang ada dilatih gitu ya.
2: Iya,
0: makanya kalian punya ya kayak Raidul ini lah ngomongnya juga udah mulai enggak biasanya kalau anak SMA, anak sekolah lah kita undang ke sini susah ya, irit kata-katanya. Oke. Nah, terus berarti ini kalau boleh tahu di SMA Kartika selain Takasisera seperti OSIS itu ada juga atau gimana?
2: Ada, Bang. Itu kami di sekolah tuh ada beberapa organisasi seperti OSIS. Poltar yang udah dibilang sama Pak Darma tadi, Poltar
0: itu off air tapi nggak tahu nih orang lain.
2: Jadi aku jelasin lagi, Rido jelasin lagi, Poltar itu apa? Poltar itu adalah polisi taruna. Kami di SMA Kartika itu namanya bukan siswa, bukan siswi, bukan murid, tapi kami itu
0: sebutannya
2: namanya, sebutannya tuh taruna taruni.
0: Okay.
2: Karena kami kan emang di bawah dari Yayasan Kartika Jaya. Jadi kami namanya itu adalah taruna taruni SMA Kartika. Di situ ada yang nama, ada organisasi Poltar untuk polisi taruna. Jadi seperti keamanan gitu bang. Itu di sekolah-sekolah memang udah banyak di, udah nggak ada lagi tuh rata-rata bang.
0: Kalau sekolah lain udah nggak ada lagi, tapi dulu pernah ada.
2: Pernah ada ya.
0: Okay.
2: Tapi kalau SMA Kartika nggak gitu bang. Kami malah kembangin lagi. Kami cari nih orang-orang yang berpotensi untuk menjadi Poltar. Kami cari-cari terus tuh bang. Dan habis itu kami juga ada organisasi yang bernama PMR.
0: Nah, Palang Merah Remaja. Itu kan di sekolah lain juga ada beberapa kayaknya udah enggak jalan lagi ya.
2: Itu ada juga tuh bang, jabatan, ada juga jabatannya bang. Jadi itu mereka bekerja di bidang kesehatan. Lalu OSIS juga ada bang, OSIS. OSIS seperti di sekolah-sekolah lain juga ada. Lalu TKSR nih bang. Jadi kami ada total ada 4 organisasi di sekolah kami.
0: Oke, dan yang paling baru adalah Takashi Sera ini. Oke. Nah, mungkin pindah ke kepala sekolahnya dulu ya. Bang Dharma, bang.
1: Iya.
0: Artinya Takashi Sera ini kan hadir ketika abang menjadi kepala sekolah nih.
1: Iya, benar. Ya.
0: Menurut abang selama ini yang organisasi yang sudah ada dan dengan ditambah adanya Takashi Sera, menjadi lebih bervariatif, apa menjadi lebih sibuk nih anak-anak SMA ini, dan apa maksud dan boleh nggak dia apa mendaftar di lebih dari satu organisasi, dan menurut abang Takashi Sera ini dampaknya seperti apa selama abang yang udah dijalani lah saat ini?
1: Ya baik bang Michael, pengaruh yang positif ya yang kita lihat dari program Takashi Sera ini yang dipengaruhi yang dipelopori oleh Gen A ini adalah suatu kesadaran yang timbul dari anak itu sendiri, bukan dari guru, bukan dari kepala sekolah ataupun bukan dari staf, tapi memang dari anak itu sendiri. Makanya sebelumnya seperti dijelaskan oleh Raido tadi, pada bulan Agustus tahun kemarin orang ini sebelum mentrainer di training dulu. Jadi dia menjadi agen-agen perubahan untuk dampak-dampak positif terhadap keremajaan di era digital sekarang.
0: Iya, benar sekali.
1: Ya, jadi bukan hanya masalah kesehatan, bang. Jadi masalah semangat, masalah problema dari keluarga disampaikan tadi, dari kalangan dia sendiri, malah sampai ke masalah-masalah sosial. Nah, jadi nanti kenapa kamu kendala? Ya, saya ada kendala, nggak bisa, nggak ada ini, nggak ada itu. Akhirnya temannya yang ada buku lebih, yang ada pena lebih, ya udah, saya lebih satu, saya sedekahkan untuk kamu. Jadi nilai kerelaan itu yang ditimbulkan memang dari anak itu sendiri.
0: Apa empati, rasa empati, bang. Ya. Dan memang itu sudah mulai pudar lah ya, ya di zaman sekarang ini. Rasa empati itu kan kayaknya kalau untuk generasi sekarang kan agak sulit kita temukan.
1: Agak sulit. Karena kalau dulu kan kita ada pelajaran akhlak, budi pekerti,
0: iya,
1: ada
0: benar.
1: PMP, ada PPKN kan. Terus ada juga yang namanya P4.
0: P4
1: kan
0: yang
1: ada lagi,
0: udah enggak ada lagi, benar.
1: Nah, kami dari SMA Kartika 141 unggul berbasis talent ini walaupun di dalam program Dikdasmen sekarang enggak ada, kami tetap melakukan itu. Yang kami masukkan di kurikulum ekstranya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nanti ada dari program Takashi Sera, PME, Pramuka, Poltar, English Club, ada running club, ada juga kami di sini nih bang komunitas yang namanya hobi God Get Cyber. Jadi orang yang belum paham bagaimana Windows Excel, belum paham.
0: Oh, oke. Okay. Gaptek lah istilahnya ya. Masih gaptek?
1: Ya.
0: Masuk sini.
1: Dengan kita ajarin dengan menggunakan dengan positif. Jadi bukan salah menggunakan. Jadi dunia digital nih bang, kalau memang salah kita gunakan, dampaknya sangat berbahaya kan.
0: Iya. Yeah,
1: anak-anak sekarang dengan game-game itu. Nah, tugasnya Takashi Sera nih. Nah, ini loh yang boleh kita konsumsi di dunia digital, ini loh yang tidak boleh. Jadi kesadaran yang timbul dari orang ini sendiri ini jauh lebih bagus dibandingkan daripada guru. yang menyampaikannya.
0: Well, apa memang udah masanya kalau yang menyampaikan teman sebaya kayak lebih mau didengar gitu, Bang ya, ketimbang yang lebih tua itu ya. Kesannya kayak sok tahu sok gitu tahu. Ya, menggurui dan segala macam gitu ya, padahal memang posisinya guru ya.
1: Iya enggak apa-apa. Sebenarnya enggak jauh apa ya, Bang, dari semboyan kita ya, Tut Uri Handayani.
0: Dayani, kan. Okay.
1: Nah, jadi murid di depan, guru di belakang. Jadi kita tugas kita sekarang adalah mendorong, memapahnya. Nah, apalagi kan dengan kemajuan teknologi ini kan, kemampuan akademi anak-anak kita ini mungkin jauh berbeda ya di era kita dulu ya. Mungkin kelas 3 SMA sekarang asesmen akhirnya udah pelajaran kuliah kita, Bang.
0: Iya sih.
1: Kalau dulu kan enggak.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Ini orang misalnya, Bang, kan. Ayo Takashi Sera, kita buat video pendek ya tentang kesadaran hidup bersih ya. Jadi enggak perlu lagi openingnya, tampilan pemuka dan lain-lain, enggak perlu lagi. Langsung dia terjadi. Apalagi sekarang ada aplikasi Kakak dan lain-lain yang
0: cukup bermudah gitu. Iya. Dibantu sama AI juga
1: AI
0: ya.
1: AI juga.
0: Kaidul dan senyum-senyum deh. Oke. Okay. Artinya semakin kesini karena memang semakin canggih juga dan kita sebagai tenaga pengajar harus bisa ngikutin perkembangan zaman itu.
1: Benar.
0: Ya, Bang ya.
1: Benar.
0: Dan melalui Takashi Sera ini artinya penyampaian segala sesuatu edukasi itu menjadi lebih mudah.
1: Lebih mudah.
0: Karena mereka yang turun tangan langsung ya.
1: Benar, benar.
0: Nah, balik ke si Raidul nih. Raidul, gimana nih kegiatan edukasi apa nih yang selain tadi yang udah kamu mention, kamu sebutin, yang udah pernah dilakukan lah selama bulan ke 8 bulan ya, 8 bulan ini, apa-apa aja yang udah pernah kalian lakukan? Okay, selain bang. Yang tadi kamu sebutin.
2: Okay, Bang, jadi kemarin tuh kami pernah juga ke SMP Kartika, Bang, SMP-nya.
0: Oh, yang tingkat di bawahnya. Nah,
2: kami pernah ke SMP tuh, kami memberikan edukasi ke sana. Kami menjadi edukator bagi mereka. Dan kami itu juga dapat, Bang, beberapa masalah kayak ternyata mereka tuh juga ada yang kayak agak dijauhin gitu, Bang. Setelah kami ngomong-ngomong, oh, kami ketemu dapat masalahnya, Bang. Kami ketemu masalahnya, jadi kami pelan-pelan membantu dia dan alhamdulillah sekarang dia udah lebih enjoyful dia sekarang. Jadi, Bang, dia tuh pendiam, gara-gara dia pendiam itu, Bang.
0: Gara-gara dia pendiam, dia dijauhin sama teman-temannya.
2: Itulah, Bang. Okay. Jadi emang pendiam gak ada tuh, Bang. Jadi kami bantu dia agar dia tuh jangan terlalu pendiam. Diam boleh,
0: terlalu
2: tapi
0: introvert orangnya.
2: Terlalu introvert, Bang. Jadi kan gak ada yang mau kawan gitu kan, Bang. Nah, kami juga pernah kemarin tuh ke SMP. Nah, itu cerita kami di SMP. Lalu kami juga pernah beberapa kali memberikan materi ke SMA Kartika juga, Bang, pernah. Kami menjadi edukator di sana, menjadi kader juga di sana. Lalu kami juga sering melakukan, sering membuat kayak poster-poster digital, Bang.
0: Oke.
2: Kami ada akun IG
0: khusus untuk itu,
2: khusus
0: ya.
2: Khusus buat itu. Jadi kami sharing-sharing tuh poster-poster tentang kesehatan, tentang public speaking. Pernah, Bang, tuh juga pernah. Gak jarang juga kami tuh print posternya, kami tempel ke mading.
0: Oke, jadi selain dalam bentuk digital, kalian sering share di sosmed, kalian fisiknya juga kalian juga print gitu ya, gitu. Karena memang metode seperti itu masih efektif ya. Karena kalau anak-anak sekarang karena memang ya nggak jauh dari gadget ya, nggak jauh dari gadget. Dan kalau algoritmanya kan gitu ya. Kalau yang ditonton itu yang positif, artinya dia kan bakal terus ngikut ya.
2: Ya, Bang.
0: Positif juga gitu. Oke. Bikin yang bikin poster kayak dulu atau ada timnya?
2: Ada timnya, Bang.
0: Ada timnya.
2: Ada tim. Jadi di Takashi Sera ini juga ada beberapa tim. Tim edukator itu tersendiri. Jadi tim edukator itu tim yang bakalan menjadi edukatornya gitu. Lalu juga ada tim media dan tim PSDM, Bang.
0: Nah, PSDM apa tuh?
2: PSDM tuh yang nanti tuh bakal bantu saya di bagian sumber daya manusia, Bang.
0: Oh, oke. Okay.
2: Mereka tuh yang bagian konsumsi itu mereka, Bang, mereka nanti. Lalu dan, Bang, kami semua yang terlibat di dalam Takashi Sera mau di organisasi manapun, mau di bagian manapun, media, edukator, ketuanya sendiri atau PSDM, kami itu juga menjadi konselor, Bang. Jadi konselor tuh kayak tempat curhat, Bang. Jadi kami tuh mau dengerin mereka curhat. Jadi kami bakalan kasih solusi, Bang. Jadi Bang, di Takeshi Serani ada dua bagian. Ada yang namanya itu edukator dan konselor.
0: Konselor itu kalau zaman dulu kayak guru BP ya, bimbingan konseling ya. Oke.
2: Okay. Jadi kami semua tuh Bang jadi konselor Bang juga bisa. Kami tuh bakal dengerin mereka dan lalu membantu mereka, Bang.
0: Memberikan solusi yang tepat lah gitu ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau untuk kasus bullying itu, mungkin dia ada di kelasnya di ejek, diejek atau di apa, di dikata-katain lah gitu sama sama teman gitu ya. Nah, kalian sudah mungkin dia konseling lah, curhat lah ke kalian gitu. Nah, tapi kalau untuk si pelaku tuh gimana cara treatmentnya?
2: Kalau si pelaku, kami juga bakalan melakukan konselor juga, Bang. Kami kami pernah menangani beberapa kasus seperti ini. Jadi kami dua-duanya, Bang. Pelaku kami konselor, korban kami konselor. Jadi dua arah, Bang. Gak hanya kami dengar satu arah. Jadi kami tuh bakalan dengar dulu cerita dari korban, cerita dari pelaku.
0: Kenapa dia mau membuli si korban gitu ya? Oke.
2: Lalu kami tuh bakalan kasih solusi, Bang. Cari solusi ke si pelaku, ke si korban, gitu, Bang.
0: Jadi memang ya itu kan memang tugas utama kalian ya, seperti memang seperti singkatannya Takeshi Serani, Taman Edukasi Kesehatan Remaja, dan ini memang harus punya keterampilan edukasi ya, komunikasi, konseling. Itu tadi apa, menghandle segala sesuatu lah ya, belajar segala macam, berbagi juga ya, di lingkungan sekolah. Oke. Ke kepala sekolah lagi nih, ke Bang Dharma, Bang. Udah dipaparin tadi sama Redul kan, Abang lah sebagai kepala sekolah dan udah jalan 2 tahun setengah juga di sini. Apa kasus bullying ini masih sering terjadi atau semenjak ada Takeshi Serani kasus-kasus seperti ini mulai menurun intensitasnya atau gimana nih, Bang? Kenakalan remaja lah pokoknya.
1: Di SMA Kartika 14-1 unggul Universitas Talenta, untuk posisi sekarang itu tidak ada lagi kasusnya. Sebelumnya ada beberapa, tapi kita tangani lewat program Takeshi Serani, hingga bukan hanya si korban ya, si pelaku juga kita membuatkan dia itu sadar ya, sadar gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita tidak pernah menemukan, apalagi kepala dinas sekarang sangat menekankan ya, kita zero incident, zero bullying. Ini sama sekali jangan, tidak boleh terjadi. Dan dari amanat Kementerian Dikdasmen juga berkali-kali, mungkin bulan ini aja baru kemarin ada selebaran lagi bahwa tidak boleh ada bullying di lingkungan sekolah. Tapi alhamdulillah di SMA Kartika 14-1 Unggul Berbasis Talenta ini kita tidak menemukan lagi, Bang. Karena seperti yang kita jelaskan tadi, dia ini bukan di, hanya dituntut tentang akademisnya, tapi juga dia akan dituntut tentang talentanya, kesamaptaannya. Karena rata-rata, Bang, yang dari SMA kami ini jarang yang kuliah ya.
0: Oh, next-nya itu memang di akan
1: mau masuk TNI, masuk polisi. Alhamdulillah Bintara luar biasa banyak, Bang. Tahun ini kita lulus angkatan Smartika 26 nih. Tantama juga lumayan banyak, polisi ada dan beberapa fakultas juga ada. Nah, tapi walaupun kita talenta kita kedinasan, kita juga tidak menutup ruang bagi taruna-taruni nanti selesai di sini untuk melanjutkan ke Unhan, ke STPDN, ke sekolah-sekolah kedinasan lainnya, dan juga beberapa universitas di Indonesia, dan ke tahun kemarin juga lulus kedokteran di Turki.
0: Oke. Artinya memang ya tergantung bakat dan minatnya gitu ya. Tapi dari pihak sekolah otomatis pasti akan memberikan jalan terbaik gitu, Bang ya. Karena kan biasanya memang awalnya mungkin pengen masuk TNI, tapi seiring waktu berjalan punya bakat lain ya. Punya bakat lain, punya minat lain juga gitu ya. Oke. Dan ternyata hadirnya Takeshi Serani ini memang sangat membantu.
1: Sangat membantu.
0: Karena kalau kita tahu ya, teman perdua, memang kasus bullying ini di Indonesia, mungkin kalau di Aceh mungkin gak terlalu ya, tapi kalau di sekolah di Jawa itu lagi meningkat kasusnya. Meningkat kasusnya bullying ini ya. Dan kalau di Asia sendiri, di Jepang dan di Korea Selatan ini memang lagi krisis ini, Bang.
1: Benar.
0: Jadi kan ini sangat apa ya, malah di Thailand kemarin kita miris juga tuh ya, yang sekolah itu ditembak satu sekolah itu. Nah itu kan kasus berawal dari bullying juga gitu kan, dibully, dianya mungkin dendam gitu ya, menahan ini, udah kena mental lah, bahasa anak sekarang ya, kena mental. Kalau udah kena mental tuh bahaya, kalau jadi tinggal di bisikin sesuatu aja ya. Nah itu selama kalian ke Raidul lagi lah, selama kalian jadi konselor itu, ternyata banyak hal-hal memang yang awalnya mungkin dia pendam gitu, nggak pernah diceritakan, bahkan mungkin nggak pernah diceritakan ke orang tuanya, iya, diceritakan kalian, iya, ada hal seperti itu.
2: Ada juga bang yang ketemu.
0: Nah itu alasannya dia nggak mau cerita ke orang tuanya, kenapa?
2: Itulah bang, masalah keluarga itulah bang. Dia tuh kayak nggak akrab bang dia sama orang tuanya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dia tuh mencari orang yang ingin mendengarkan curhatan dia. Jadi kami mau dengerin bang.
0: Maksudnya akhirnya memang segitu dia agak renggang gitu ya sama orang tuanya, makanya dia gak mau cerita apapun, dipendam aja gitu. Nah oke, kalau yang pendiam tadi, kenapa dia pendiam itu memang sifat dasarnya pendiam, atau pendiam karena sesuatu yang lain yang mengganggu?
2: Itu bang, yang pendiam tuh dia ada pendam sesuatu bang. Jadi kan kalau dia ngomong sama kawan, dia tuh kurang pede bang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dia tuh kan kalau ngomong, alah takut aku ngomong sama dia nanti diejek pula gitu-gitu bang. Makanya dia tuh
0: overthinking ya bahasa sekarang ya. Oke, bahasa anak sekarang nih overthinking ya.
2: Overthinking. Tapi bang, maaf saya nggak bisa publikasi karena dia pendiamnya. Tapi itu juga di keluarga dia bang.
0: Oke. Okay. Intinya tapi memang sih salah satu sifat itu tadi ya, overthinking tadi itu jadi bisa, menjadi salah satu alasan dia malas berbicara, malas ngomong sama orang lain, gitu. Pokoknya macam-macam lah tingkah pola siswa di situ ya. Kalau bilangnya taruna di situ. Oke. Okay. Ini kalau Takashi Sera berarti jabatan ketua kamu pimpin selama 1 tahun atau gimana?
2: Iya 1 tahun bang.
0: Selama 1 tahun.
2: Selama 1 tahun nanti bakalan dilanjutkan dengan adik-adik saya.
0: Oke, okay, berarti next kalau kamu naik kelas akan dilanjutkan sama adik kelas itu ya. Oke, okay, dan pemilihan secara demokratis atau gimana, atau ditunjuk langsung biasanya?
2: Demokratis.
0: Yeah. Oke, okay. Cara mencalonkan diri dulu atau gimana tuh sistemnya?
2: Iya, dia mencalonkan diri bang. Mencalonkan diri baru nanti dari pihak GNA-nya, dari pihak murid, dari pihak guru, itu tuh yang akan menilai bang. Kalau kemarin tuh kayak gitu bang.
0: Iya bang. Oke, sorry. Jadi lebih kurang memang sama seperti beberapa organisasi yang udah jalan gitu ya. Apa literaturnya lah ya, pemilihannya bang. Apa sistem organisasinya gitu ya. Oke. Karena itu selain ketua Takashi Sera, kita ada penjabat lain di sekolah enggak?
2: Ada
0: juga?
2: Ada.
0: Ikut kegiatan apa lagi ini?
2: PMR ada juga.
0: Oh ikut Palamera Indonesia, ya. Palamera Remaja. Ya. Jadi teringat masa lalu saya. Pernah di PMI soalnya. kalau PMR itu bisa terus lanjut terus atau setiap setahun ganti juga atau gimana?
2: Oh itu setiap tahun ganti dia bang.
0: Kamu kenapa pilihnya selain yang di Takashi Sera, kenapa milih PMR? Karena kamu tadi kalau gak salah waktu di off air, kamu orang tua kan ini ya, tentara. Yeah. Kenapa sukanya PMR? Jadi kenapa gak milihnya pramuka gitu bang ya?
2: Jadi bang, emang orang tua saya tuh dari tentara. Tapi Raidul dari SMP tuh memang udah minat di bagian rescue, di bagian obat-obatan, kesehatan. Okay.
0: Minatnya di situ ya?
2: Minatnya di situ. Terus itu pas masuk ke sekolah, dengar ada ini jabatan PMR, saya masuk bang tuh, langsung masuk.
0: Waktu oke langsung begitu langsung.
2: Waktu saya langsung bilang ke Pak Dharma kemarin, saya langsung masuk ke PMR. Jadi luan saya masuk ke PMR, baru saya masuk ke Takashi Sera.
0: Iya, karena juga memang Takashi Seranya baru gitu ya. Oke, okay. Artinya kamu dari SMP memang minatnya di kesehatan. Gitu, jadi rescue. Kalau di dunia militer ada tuh bang bagian itu?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Oh oke.
1: Iya. Nah, jadi sebenarnya kan ilmu yang ada di PMR itu juga bagian dari Takeshi-Sera. Jadi saling berkaitan gitu. Cuma ini programnya seperti ini seperti ini gitu. Nah, kalau di tentara kita malah sekarang rescue itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Namanya PRC, prajurit siaga gerakan cepat itu. Sampai sekarang kita selalu standby. Maka di satuan manapun seperti di Kodim, di Kodam itu pasti ada yang piket, yang standby gitu. Jadi terjadi kebencanaan misalnya ataupun emergency call dan lain-lain, itu ada tim yang memang setiap harinya standby gitu.
0: Karena kalau biasanya kalau orang awam atau masyarakat umum kalau udah militer pasti bayangannya bisa pegang senjata, bisa menggunakan senjata. Enggak kepikir bahwasanya ada posisi-posisi lain gitu ya, Bang ya.
1: Sangat
0: yang
1: luas.
0: yang pastinya di satu kesatuan itu kalau nggak ada yang mendukung itu atau nggak ada posisi-posisi yang lain, maka yang bagian terdepan juga bakal kesulitan ya.
1: Benar. Okay. Jadi kan Bang, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu ada tugas pokok perang, tugas pokok selain perang. Salah satu itu adalah search and rescue. Nah, ketika dibutuhkan kita harus mampu mengajar, harus mampu menjalankan birokrasi. Ya. Nah, di sini juga tidak menutup kemungkinan Bang bagi seorang prajurit itu untuk diberikan kesempatan mengembangkan akademisnya. Jadi bukan hanya kita jago berperang, kita juga harus jago di dalam akademis, dalam menjalankan birokrasi, ya di situ itu.
0: Karena itu tadi ya tuntutan zaman juga Bang ya, harus bisa menguasai semua hal lah gitu ya, enggak apa teknis dan non teknis juga ya.
1: Karena berbeda kan Bang dengan di luar. Kalau kita di Indonesia ini kan tentara kita ini berlaku zona ya, atau dikenal juga distrik gitu. Tapi kalau di Amerika tuh kan misalnya arminya ya udah satu tempat. Nah, tapi kalau kita di mana desa yang enggak ada babinsanya pasti ada gitu.
0: Iya, benar juga sih. Ya,
1: sebagai perpanjangan tangan, sebagai agen apa namanya perubahan di masyarakat. Jadi itu memang amanah daripada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
0: Artinya ya secara langsung beberapa organisasi di SMA Kartika ya, seperti PMR tadi, Takeshi-Sera, itu juga mendukung lah seperti itu ya,
1: bagian
0: dari itu ya, relate lah kalau bahasa sekarang, kalau anak Gen Z bilangnya relate. Iya kan, Redul masih Gen Z kan, masih mepet ya.
2: Iya
0: Bang. Oh, jangan apa kalau karena kalau udah Gen Alpha kayaknya lebih ribet lagi urusannya. Kalau Gen Alpha tuh kayaknya pendekatannya harus lebih apalagi tutur bahasa kata-kata tuh kayaknya harus lebih sopan lagi ya.
1: Benar.
0: Lebih sopan lagi kalau Gen Alpha karena mereka memang enggak mau dengar kalau dikerasin gitu. Bener. Nah, metode-metode seperti itu berarti kan kalian belajar juga lah ya. Di Takeshi-Sera ya, bagaimana sebagai seorang konselor pemilihan kata-kata itu juga bahasa. Dan itu Redul udah pelajari tadi public speaking ya. Okay, itu Redul sendiri yang karena posisinya memang sebagai ketua atau anggota lain kamu belajar juga?
2: Anggota lain juga ada Bang.
0: Belajar juga.
2: Belajar juga. Kami semua tuh belajar bagaimana cara public speaking di depan, pemilihan kosakata yang baik, tutur katanya yang bagus. Itu di edukator ada juga, di konserol juga ada juga Bang tuh dua-duanya.
0: Harus punya ya kemampuan itu ya.
2: Harus punya.
0: Karena begitu ketemu dengan orang yang belum pernah diajak ngobrol, apa tadi lagi pendiam tadi ya, pendiam tadi, artinya kalian harus benar-benar
2: harus ya Bang, harus mikir dua kali kalau mau ngomong Bang, tutur kata tuh harus lebih bagus lagi daripada biasanya Bang.
0: Berarti kalian pilihan lah bisa dibilang ya, Takeshi-Sera nih anggotanya boleh tahu ada berapa orang nih
2: anggotanya? Sekarang Bang ada sekitar 40 Bang.
0: 40 orang. Dan tadi dengan job desk masing-masing lah gitu ya.
2: Ada job desk masing-masing.
0: Di bagian konselor, di bagian edukator gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini berarti menurut kamu sebagai ketua sudah berjalan 8 bulan. Sukses kah? Kalau dari persentase gimana nih?
2: Persentase suksesnya.
0: Nah.
2: Mungkin baru 70 lah Bang.
0: 10%.
2: 70%.
0: Iya.
2: Karena ada beberapa yang belum kami bisa tunaikan. Kayak jadi Bang, Takeshi-Sera itu juga ada kayak program kerja, proker kerja tuh kayak keluar-keluar sekolah ada juga tuh bang.
0: Oh harus itu ya.
2: Itu juga ada bang. Jadi TKS Serani tapi gak hanya ke sekolah, dia juga ke panti, ke pesantren. Dan dua itu belum bang kami. Tapi kami sedang berencana mau ke pergi ke panti terlebih dahulu bang.
0: Panti asuhan dulu.
2: Lalu kemarin tuh kami juga diundang di posyandu balita Kampung Redul, Kampung Garut. Itu tak kasih serah yang ada di Kampung Redul itu tuh menjadi agar bisa menjadi kader remaja di posyandu itu bang.
0: Di posyandu itu akan ada juga nanti tak kasih serah gitu ya. Bang. Karena itu juga pada pasti ada problematika di posyandu tersebut ya. Berarti next project gitu ya, tak kasih serah ini yang di SMA Kartika akan keluar gitu ya, ke panti asuhan, ke pesantren juga gitu ya. Artinya memang berarti posisinya di panti asuhan dan di pesantren yang akan kalian datangi memang belum ada program tak kasih serah ya, belum ada gitu. Jadi itu next-nya lah, karena apa, makanya tadi baru 70% kamu bilang ya, berjalan. Ini masih ada waktu sedikit lagi lah ya. Ke Pak Kepala Sekolah lagi, ke Bang Dharma. Bang, selama menjabat memang belum selama yang lain lah gitu bang ya, 2,5 tahun, tapi kan karena memang abang juga memang berkecimpung di dunia ini sudah di SMA Kartika kan relate juga dengan pekerjaan abang yang lama gitu kan. Sebenarnya problematika remaja saat ini yang memang bisa yang paling harus diselamatkan lah gitu bang, atau yang paling ya selain mungkin kasus bullying yang bisa ditekan gitu ya, udah bisa diminimalisir, mungkin apa nih yang bikin remaja sekarang nih memang benar-benar harus diperhatikan dengan baik apa?
1: Yang paling emergensi sekarang adalah etika. Etika. Etika adab itu sangat penting. Maaf kan, dengan kemajuan cyber ini, kadang dia ngobrol dengan orang tuanya saja nggak dilihat, terus duduk angkat kaki ke atas. Ini yang perlu kita benahi ya, bukan hanya untuk taruna-taruni saya di SMA Kartika, umumnya seluruh Aceh itu masalah sekarang.
0: Emergensinya itu ya.
1: Dan kedua masalah merokok bang.
0: Merokok
1: juga ini jadi permasalahan. Terus turunannya lagi nanti ada slot judi online, toma-toma dan lain-lain, itu juga jadi sebuah masalah. Nah, dengan adanya program Takasi Sera ini, kita bukan mengajak dari kita saja, tetapi apa, ada peran yang sangat luar biasa, yang sangat super, yaitu dari angkatan sebayanya.
0: Teman sebaya ya.
1: Misalnya saya terdengar di telinga saya, taruhlah namanya Sir Ahmad Mat, katanya, kamu nggak mau, ini kita tahun depan udah lulus loh, tinggal ikuti aja program jasmani kita. Kita latihan mental ideologi, kita latihan psikologi, dapat sesan 2 udah 7.600 loh gaji kita. Daripada kita kuliah sana, kuliah sini, nanti butuh biaya dan lain-lain, juga gak langsung dapat kerja, tapi kita ikutin ini. Untuk apa kita merokok? Nanti badan kita di scan di EKG, nampak paru-paru kita udah
0: hitam semua,
1: rusak dan lain-lain gitu kan. Terus kita lari udah gak kuat, terus kita berenang juga tenaga kita udah gak upur,
0: nafas juga terganggu ya.
1: Jadi dia mengajak jangan merokok gitu, jangan kita merokok, jangan terlalu banyak waktu bermain dengan game-game dan lain-lain, perbanyak belajar, karena kan sekarang masuk tentara kan di tes akademik bang.
0: Benar.
1: Nah, ketika akademik gak lulus, walaupun jasmaninya bagus dan lain juga gak akan diterima.
0: Gak terima, memang harus sinkron gitu.
1: Karena sesuai dengan program kita kan, program TNI modern ini kan bukan hanya jago perang kan, kita juga harus jago akademik dan lain-lain gitu. Nah, dan juga nanti dia akan memimpin. Nah, minta maaf bang, kayak saya ya kan, saya dari tentara bang, bukan saya dari bintara, bukan dari perwira. Dengan pangkat sekarang sersan 1, ini mau sersan kepala bang 1-10 ini. Jadi kita juga harus bisa memimpin. Kalau di batalion itu kan tugas saya hanya 12 orang.
0: Ya
1: kan? Tapi di sini saya tugasnya hampir 200 lebih, Bang.
0: Ya,
1: belum lagi mama kan dengan guru-guru itu yang usianya itu udah usia mama kita gitu. Ya, tapi kita harus mampu meminit, menerima, mengolah, bagaimana memapah hingga perahu Smartika yang berlogo unggul berbasis talent ini bisa mengantar anak-anak Aceh ini, apalagi tempat saya Bang cukup banyak anak-anak yatim, Bang. Untuk mendapat pekerjaan yang tetap hingga masa depannya itu terjamin, Bang.
0: Iya, karena memang yang bisa menolong dia adalah diri dia sendiri gitu,
1: karena
0: ya, Bang.
1: Diri dia sendiri.
0: Oke. Okay. Nah,
1: dengan program Takasih Sejahtera ini alhamdulillah sangat-sangat membantu, Bang. Nah, makanya mungkin kalau sekolah lain tidak melanjutkan, tapi kalau untuk saya karena ini bagus, baik, memang sesuai dengan tujuan, visi dan misi sekolah, ya tetap kita lanjutkan gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau menurut Bang Dharma selain tadi emergency attitude gitu ya, etika itu maka program

0: gini lah, yang bisa menunjukkan jalan yang benar. Karena tadi ternyata walaupun ada di beberapa kasus atau beberapa aspek itu sudah lumayan turun, tapi ternyata ada muncul masalah lain juga. Betul. Gitu ya. Oke. Okay. Terakhir mungkin Raidul, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya lah, teman-teman semuanya kamu, maksudnya beberapa sekolah lain kan nggak punya kan terkesera, yeah. Apa yang bisa kamu share lah, saran dan motivasi untuk teman-teman sebaya nih.
1: Untuk semuanya yang mendengarkan di siaran ini,
0: Pro 2
1: Raidul harap, saya harap kalian tuh bisa menjadi orang yang menjadi sebuah agen perubahan positif untuk lingkungan, untuk teman, untuk sosial, untuk semuanya. Hidup cuma sekali, jangan jadi orang jahat. Hidup cuma sekali, hiduplah jadi orang yang baik dan membaikkan. Walaupun mungkin di sekolah beberapa kawan-kawan gak ada TKSRA, kalian juga tetap harus menjadi konselor sebaya untuk teman-temannya. Karena TKSRA pun ini cuman dikit sekolah yang mendapatkannya. Jadi Redul harap kalian semua teman-teman yang mendengarkan sekarang bisa menjadi agen perubahan positif bagi sosial dan lingkungannya.
0: Iya, artinya nggak mesti juga bergabung di TKSRA atau punya TKSRA di sekolah masing-masing, tapi punya
1: karakter
0: itulah ya, karakter itu di diri masing-masing. Ya. Jadi kalau ada teman yang udah mulai agak lain tuh ya, udah agak-agak aneh tingkahnya, mungkin bisa coba dikulik gitu ya, ditanya, dicoba cerita curhat gitu ya. Nah biasanya dia cuma butuh didengarkan aja kan, butuh didengarkan aja udah selesai masalah gitu. Oke, Bang Dharma lah terakhir, sama juga mungkin kritik dan saran Bang, motivasi.
2: Ya, baik. Pemirsa Pro 2 RRI, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa sebagai Kepala SMA Kartika 141 Unggul Berbasis Tenta, gunalah kesempatan muda kamu itu sebaik-baik mungkin. Karena sekali salah melangkah itu penyelesaian seumur hidup. Apalagi mohon maaf untuk anak-anak Aceh dimanapun berada, terutama yang anak yatim, yang kurang biaya. Kami sangat berharap bisa bergabung di SMA Kartika 141 Unggul Berbasis Talenta, apalagi yang memang minat bakatnya ini itu kedinasan, ingin menjadi TNI, menjadi Polri, hingga setelah bergabung di sini tidak perlu lagi kita harus les sana les sini. Kita les besi sudah ada di sini, les renang sudah ada di sini, les jas sudah ada di sini, les MI sudah ada di sini, semua sudah ada di sini. Jadi selesai kita dari SMA Kartika 141 Unggul Berbasis Talenta, kita sudah siap dengan talenta kita yang harus kita gapai ke jenjang berikutnya. Ingin menjadi polisi kah? Ingin menjadi tentara kah? Ingin menjadi akademis kah? Kita juga udah kerjasama beberapa kampus yang ada di Banda Aceh, Bang. Ya, hingga untuk dipermudah, malah kalau dia memenuhi kriteria, dia bisa menerima beasiswa yang full.
0: Yang full gitu ya. Oke, terima kasih Bang Dharma.
2: Baik, terima kasih sama-sama Bang Michael.
0: Sukses karirnya sekarang.
2: Amin,
0: ya.
2: Amin,
0: teman-teman. Raidul juga sukses. Ya. Mudah-mudahan takasi siarannya masih akan terus berlanjut, dan persentase tadi yang 70 bisa ke 100% ya.
2: Ya,
0: oke, terima kasih juga.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih teman Pro 2 yang sudah dengerin. Tapi kalau telat, tenang aja, kamu masih bisa cek di YouTube kita ya, di RRI Banda Aceh Live. Dan jangan kemana-mana karena masih akan aku temenin sampai nanti selesai di jam 8 malam. Hanya di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi,

0: Asih, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

الحمد لله القديم الأول والآخر بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد. مجلس yang dirahmati oleh Allah, sidang jamaah salat maghrib, dan kepada seluruh para pendengar radio Baitur Rahman, seperti mana biasa di malam Khamis kita akan mengkaji tarikh Islam ataupun sejarah Islam, dan kita akan melihat bagaimana nantinya Islam ini diturunkan oleh Allah sebagai risalah kepada seluruh para nabi dan rasul. Maka seperti mana biasa, sebelum kita masuk kepada era di mana Allah turunkan risalah pertama kepada Nabi Adam, Imam At-Tabari menyampaikan terlebih dahulu penciptaan-penciptaan langit, bumi, dan seterusnya. Maka di sini saya sampaikan kembali bahwa kita membaca kitab karya dari salah seorang ulama tafsir bernama Imam At-Tabari. Tema masih seperti mana biasa, kita masih membahas tema terkait penciptaan matahari. Maka sebelum kita membahas sejarah Islam di mana nanti Nabi Adam diturunkan Allah, maka terlebih dahulu kita membahas lebih mendalam penciptaan-penciptaan awal pertama sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sambilan kita menunggu Isya, mari pertama sekali kita tanamkan niat i'tikaf di masjid agar pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tarikh At-Tabari kita sudah membahas bagaimana Imam Ibnu Abbas menjelaskan tentang penciptaan matahari itu sendiri. Dan kita tidak lagi mengulang pembahasan ini, kita lanjutkan pembahasan setelah daripada riwayat-riwayat penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas. Secara singkatnya kami ingin sampaikan riwayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwa Imam Ibnu Abbas meluruskan adanya anggapan

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kita lihat hari ini adalah dinding, ini adalah HP, ini adalah air, ini adalah buku. Semua itu tertampak karena bantuan cahaya. Andai cahaya tak ada, masihkah tampak dinding itu? Masihkah tampak buku itu? Masihkah tampak air itu? Tidak. Maka biasanya yang pengajian seperti ini itu di bidang tauhid. Tapi saya jelaskan sedikit, inilah yang menjadi perbedaan antara matahari dan bulan. Nah, oleh karena itu wajar tidak Allah berfirman dalam Quran, waja'al laila wan nahara ayataini, aku ciptakanlah malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Setelah saya jelaskan tadi hakikat cahaya, wajar tidak Allah katakan itu? Sangat-sangat wajar. Kenapa Allah katakan malam sebagai tanda kekuasaannya, Allah katakan siang sebagai tanda kekuasaannya? Ternyata itu semua tergantung dan bergantung kepada cahaya. Ketika orang Eropa memahami cahaya, disanalah terjadi perdebatan yang panjang. Sampai hari ini mereka masih berdebat, yang disebut cahaya itu yang mana? Itanya menunggu, itanya empat cahaya, yang kaya lampu. Para fisikawan dan kimia semuanya berdebat, yang disebut cahaya itu yang mana? Atau matahari, karena pembahasan kita malam ini adalah penciptaan matahari. Matahari yang diciptakan Allah itu mengeluarkan cahaya. Oke, pertanyaannya, yang disebut cahaya matahari itu yang mana? Ya kan? Cahaya matahari yang sampai ke bumi itu bukan cahaya matahari yang kita lihat hari ini. Ini contoh, tengok kan nama Tauro, mudah-mudahan nama Tauro menyohana mati ke hanali ke kiamat. Coba saya mau tanya, matahari yang kita lihat hari ini, apakah cahayanya itu cahaya hari ini? Nyo musu takalon nyo tak tubi bek tegep bek tegah Tauro. Silakan lihat keluar dari rumah, buka pintu, lihat bulan. Pertanyaan singkat saja, apakah cahaya bulan yang masuk ke mata kita yang kita lihat hari ini, yang kondisi bulan itu adalah bulan hari ini, cahayanya hari ini? Jawabannya tidak. Matahari yang mengeluarkan cahaya, yang tumbus cahayanya ke bumi, itu butuh waktu sekitar 8 menit baru sampai ke bumi. Pertanyaannya, mohon maaf, bukan 8 menit, 8 detik. Kalau demikian, matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 8 detik yang lalu. Agak. Bulan yang kita lihat hari ini bulan 8 detik yang lalu. Berarti tidak ada istilah matahari sekarang, tidak ada istilah bulan sekarang. Kenapa? Karena kedua itu terjadi dan menyinari 8 detik yang lalu. Mari kita jauhkan lagi dari bulan dan matahari. Ada bintang yang kita lihat. Dan kalau bintang kan, bintangnya yang terkadang malam berkedap-kedip itu adalah bintang yang kita lihat cahayanya masuk ke mata bisa sekitar 1 juta tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, yang cahayanya baru masuk ke bumi. Kenapa saya sebut begitu? Karena cahaya per detik perlu jarak haluannya 199.000 km per detik. Kecepatan yang paling diakui oleh ilmuwan hari ini adalah kecepatan cahaya. Cahaya perlu perjalanan satu detik 199.000 km. Kalau demikian, jarak bumi dengan matahari berapa meter? Berapa kilo? Berapa kilometer? 1,5 juta kilometer. Silakan dihitung. Kalau 1,5 juta kilometer jarak bumi dengan matahari, berapa perlu tempuhan haluan atau matahari menyinari bumi, sinarnya masuk ke bumi dengan kecepatan cahaya 199.000 kilometer. Lenggenu begah konyanku, yang kita lihat hari ini ternyata

0: bukanlah yang sedang terjadi, tapi yang sudah terjadi. Maka wajarlah Allah berfirman dalam ayatnya, waja'al laila wan nahara ayataini, dan kami jadikan malam dan siang itu tanda kekuasaan kami. Kalaulah umat muslim mau berfikir tentang ayat ini, sungguh dia akan bertambah imannya. Nah, jadi letak pegah lagi yang rupa, barulah dia yang mufum, oh menanggu. Itulah hebatnya ulama dulu. Saya mau bahas sedikit ulama kerajaan Aceh Darussalam. Ulama di masa kerajaan Aceh Darussalam itu bukan hanya pintar kitab kuning, bukan hanya bisa menghafal Quran, bukan hanya bisa menghafal hadis, tapi dulu ulama-ulama dulu mempelajari ilmu-ilmu khusus. Kita sebut sajalah contohnya seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu bukan hanya ulama yang pandai berpidato, mengajar, tidak. Beliau ahli astronomi. Beliau buat kitab namanya Risalatut Taqwim. Silakan baca kitab beliau itu. Tengku Cik Kuta Karang, Syekh Abbas bin Muhammad. Beliau bukan seorang ulama besar saja, tapi beliau menguasai ilmu farmasi pengobatan, yang nanti beliau tulis kitabnya bernama Kitab Kitabur Rahmah Fittib. Nah, jadi cobalah kita kalau ingin belajar Quran, membaca Quran itu bukan hanya membaca ayatnya, tapi kita fahami maknanya. Maka jamaah dirahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, inilah sedikit penjelasan kita tentang keajaiban matahari dan bulan. InsyaAllah di lain waktu nanti kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Mudah-mudahan jamaah bisa ikuti terus sampai nanti masuk ke bab khusus tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sedikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh program.

Allah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Perdua balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM. Teman terbaik kamu, teman Perdua, aku bakalan nemenin kamu sampai jam 12 nanti di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tapi sebelum itu teman Perdua, kita dengerin dulu music live chat langsung dari Perdua Jakarta nih teman Perdua.
5: Travis Barker. Selain proyek musik, Travis Barker juga akan segera merilis film dokumenter berjudul Travis Barker, Louder Than Fear yang akan tayang di 13 Agustus 2026. Di mana film ini mengisahkan perjalanan karirnya serta perjuangannya bangkit dari kecelakaan pesawat pada tahun 2008.
6: Info Pro 2.
5: Lagu Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala Deadbeat dan merupakan single kedua yang dirilis pada September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton ini.
6: Info Pro 2.
5: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman bro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja. Dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mampro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman bro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti... yang baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper, dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. Kalau nggak ada lagu malah bingung ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama apa tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Soalnya siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Udah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Enggak, cuman ini kali ya. Ya udah, sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genre-nya yang tentunya beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatment-nya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kebanyakan kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan atau suatu hubungan.
0: Nah, iya,
1: tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campurado.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri. Sebenernya dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek. Langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik. Tapi Taufik. canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan. Kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya,
1: kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar. Cuman kadang agak berlebihan aja sih. Ini sedikit dibilang toksik. Ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avulia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolia. Yeah. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: HDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh maksudnya? Kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan alasan udah lama itu ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Kenapa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal?
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku.
0: Satu,
1: dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan. Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya, dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: iya kan, dari diri sendiri.
0: Nah iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi gak dikuin gitu.
0: Pasti gak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya, bahkan korbannya tuh malah denial ya kan. Iya gak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya, langsung aja kita dengerin ya, Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih, oh ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini, apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja, ini dia Avolia dengan Toxic.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Apolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Apolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Benar. Maksudnya kelola
1: diem
0: emosinya
1: aja.
0: Lah,
1: ya,
0: benar.
1: Iya,
0: ya, gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: Ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Lah biasanya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Apolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya yang punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Ada tuh Okta, dia ada. Andika juga.

0: Ada nih, halo Kak Folia, gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta, udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya
1: oh, iya,
0: ya. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Oh, hai Kak Folia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh, ini baru hidup lampu. Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu Makassar. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya. Setiap
1: ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus
0: bener.
1: Juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya. Oh, langsung di cover.
0: Wow, apa nih langsung ya?
1: Langsung apa?
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya emang enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu jadi tergantung orang
0: bikin ya. Bener. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu. Gitu. Bener. Terus ini kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Bener. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya udah ada loh.
0: Udah. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Dia. Bisa dicari Toxic. Ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong, ditonton.
0: Bener. Tapi kalau
1: juga Spotify juga semua.
0: Semuanya ada gitu bisa
1: dengar
0: ya. Digital
1: platform.
0: Bener. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau mau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini bener-bener seru sih. Seru ya, tapi yang lagu apa tuh? Pernah
1: Hey Ladies
0: ya? Pernah
1: cover
0: ya?
1: Remake ya? Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows kan yang tahu amin gitu deh. Kan? Amin. Oke teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di sini juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu kan.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: kan? Gitu. Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari itu berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari? Emang?
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya dua.
0: Oh, A-nya dua di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh, mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada. Ini.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp. Di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Ngedit.
0: Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP, mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gua udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Bye bye. Music Live Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Prodi masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana ini malamnya teman Prodi? Semoga malam ini kamu mendapatkan keberkahan yang luas ya teman Prodi. Dan pastinya gak kerasa di jam 21.24 menit waktu Indonesia Barat. Tadi lagunya Abdul The Coffee Theory, teman Prodi kabur aja dulu ya. Dan next tadi kita juga udah dengerin music live chat teman Prodi. Next kita bakal muterin dulu lagunya dari dia dan juga Indakus di teman Prodi Malu-Malu. Ini lagunya Gen Z banget ya, apalagi kalau kita dengerin malam-malam teman Prodi pasti seru. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

mendengar sih di 92,6 FM teman-teman kamu. Gimana nih malamnya teman Pro 2? Apakah masih menikmati aktivitas di malam hari ini dengan angin yang sepoi-sepoi ya? Angin malam teman Pro 2, kebanyakan angin malam itu bisa membuat kita jadi lebih tenang dan sejuk ya. Tapi jangan terlalu lama, ntar masuk angin katanya ya. Aku masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 12 nanti di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Jadi buat kamu yang pengen request juga bisa langsung aja DM kita di @Pro 2 Banda Aceh. Ntar kalau misalnya lagunya ada kita puterin, kalau gak ada kita cariin teman Pro 2. Jadi tenang aja ya, tetap harus stay dan tetap harus happy, enjoy ya. Karena banyak sekali yang perlu kita raih teman Pro 2 di usia muda saat ini ya. Jadi memang harus benar-benar semangat, happy, jangan ada yang namanya overthinking. Galau-galauan itu udah enggak lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi nikmati aja dengan apa yang sudah kamu dapat teman Pro 2. Nah, jadi untuk hari ini teman Pro 2, aku masih banyak nih informasi yang bakal aku berikan buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request atau yang pengen cerita-cerita juga boleh teman Pro 2, karena hari ini spesial untuk kamu nih. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen curhat-curhat juga boleh. Karena di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, bakalan kita nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Dan tadi ada nih yang request nih lagunya Gita Gutawa, judulnya Ayo, tapi karena tidak ada di playlist kita, jadi kita ganti aja nih lagunya Gita Gutawa, Rumahku ya. Kayaknya juga seru nih untuk didengarin malam hari ini teman Pro 2 untuk kamu yang sedang menikmati aktivitas di rumah.

Hai teman Pro 2, dilansir dari RRI.co.id, KBR Banda Aceh. Teman Pro 2, harga emas di Aceh sudah menyentuh angka 8 juta per mayamnya nih. Aduh, kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyiapkan dana lebih besar untuk membeli emas, teman Pro 2, terutama perhiasan yang masih dikenakan ongkos pembuatannya. Ini berdasarkan daftar harga toko nih, teman Pro 2, baru nih pada Rabu 12 Agustus 2026, harga emas murni kadar 99% tercatat 7.880.000 per mayam, atau hanya sekitar 120.000 lagi untuk menembus 8 juta, teman Pro 2. Harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatan perhiasan. Jika ongkos berada pada kisaran 150.000 hingga 200.000, maka harga emas sudah melampaui angka 8 juta. Kondisi harga emas yang mendekati 8 juta per mayam ini, teman Pro 2, menunjukkan tingginya nilai emas di pasaran saat ini. Jadi bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai perhiasan maupun simpanan, kenaikan harga tersebut menjadi pertimbangan tersendiri sebelum melakukan pembelian. Jadi selain emas murni 99%, daftar harga tersebut juga mencantumkan emas kadar 99,99% atau LM pada kisaran 2.375.000 hingga 2.435.000 per gramnya, teman Pro 2. Sementara emas lokal kadar 99,5% itu berada pada kisaran 2.335.000 hingga 2.385.000 per gramnya nih, teman Pro 2.

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Las, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Hai teman Pro2, dilansir dari rri.co.id, KBR Banda Aceh, teman Pro2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada 12 hingga 14 Agustus 2026. Hujan dengan intensitas sedang itu hingga lebat yang dapat disertai angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah kabupaten dan juga kota, teman Pro2. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, dalam laporannya diterima RRI pada Rabu 12 Agustus 2026, teman Pro2 menyebutkan kondisi atmosfer saat ini dipengaruhi adanya daerah belokan angin dan konvergensi yang dapat mendukung aktivitas konektif di wilayah Aceh. Selain itu, teman Pro2, suhu muka laut dan yang hangat di Samudra Hindia sebagian barat dan utara Sumatera itu berpotensi meningkatkan penguapan. Kondisi tersebut menambah kandungan uap air di atmosfer hingga berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan itu di wilayah Aceh, teman Pro2. Pada 12 Agustus 2026, hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Timur, Subulus Salam, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, teman Pro2, Aceh Tamiang, Aceh Tengah serta Aceh Singkil dan Benar Meriah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang. Sementara itu, teman Pro2, angin kencang juga perlu diwaspadai di Banda Aceh, Aceh Besar dan juga Sabang, teman Pro2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah emang iya bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman produser sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فحمل

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada," kama qala Nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnat Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

keutamaan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam makna hadisnya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi tidak hanya kita mendapatkan balasan kebaikan dunia, tapi juga kebaikan di hari akhir nanti. Balasan kebaikan di hari akhir nanti. Coba kita bayangkan di hari akhir nanti, tatkala kita semua sudah nafsi-nafsi, kita semua seakan-akan tidak lagi mengenal saudara kita, tidak lagi mengenal anak-anak kita, pasangan kita, pembantu kita, orang tua kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang huru-hara di hari akhir nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika di hari akhir nanti seseorang lari dari saudaranya, lari dari anak-anaknya, lari dari pasangannya, lari dari orang tuanya, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di hari akhir nanti enggak ada yang bisa kita andalkan. Kita mau andalkan anak-anak kita, belum tentu dia bantu kita. Kita andalkan orang tua, belum tentu mereka bantu kita. Kita andalkan pasangan kita, belum tentu dia juga akan menolong kita. Semua nafsi-nafsi. Karena semua khawatir tatkala mereka akan diberikan buku catatan amalnya, khawatir apakah mereka akan ambil dengan tangan kanannya ataupun dengan tangan kirinya ataupun dengan punggungnya. Na'uzubillahi min zalik. Kekhawatiran ini seakan-akan mereka tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu siapa juga akan tolong kita? Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling bantu membantu, tolong menolong ketika dia hidup di dunia.

Kita sering mendengar kalimat takwa. Bahkan di bulan suci Ramadan, kita mengetahui di antara goals, di antara tujuan daripada puasa Ramadan itu menjadikan kita pribadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana puasa itu bertujuan untuk menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa itu dalam artian simple adalah tatkala dia mengerjakan segala perintah Allah dan dia menjauhi segala larangan-larangannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan seterusnya kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, dan seterusnya kepada ulama-ulama yang mu'tabar. Yang mulia guru kita bersama imam besar masjid yang tercinta ini, dan kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan akhlak, menyangkut dengan ilmu akhlak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ada yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu perintah wajib. Ada juga yang Allah perintahkan kepada kita hambanya, yaitu perintah sunat. Dan ada juga yang Allah larangkan kepada kita sebagai hambanya, larangan-larangan wajib yang dinamakan dengan haram. Ada juga yang Allah larangkan kepada kita hambanya yang namanya talab tarak ghairu jazim, yang artinya adalah makruh. Salah satu daripada perintah Allah yang Allah memerintahkan kepada kita hambanya adalah perintah sunat, adalah dengan istighfar, dengan berdoa kepadanya, dengan memohon kepadanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُ لِي. Allah berkata di dalam Al-Quran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Hai Muhammad, kata Allah, apabila hambaku menanya tentang daku, katakan olehmu hai Muhammad, fa inni qarib, bahwa sesungguh daku itu maha dekat. Maksud dekat di sini adalah dekat bil ilmi.
ujibu da'wata da'i. Apabila hambaku, kata Allah, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ujibu, aku terima. Idza da'ani falyastajibuli. Apabila hambaku bermohon kepadaku, munajah kepadaku, berdoa kepadaku, kata Allah, ujibu, aku terima. Maka hendaknya oleh hambaku, falyastajibuli, apapun yang aku perintahkan, hendak patuh ia kepadaku. Allah menyuruhkan, memerintahkan kepada kita hambanya untuk berbuat ibadah kepadanya, taat kepadanya Allah. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita hambanya untuk berdoa kepadanya Allah. Itu bahagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berlindung kepadanya Allah, memohon kepadanya.

penting. Perkara yang Allah perintahkan. Walau kadang na alasan yang lain oleh Abu Zujanah tersebut. Bahkan sampai hana ngemdoa dengan Nabi. Karena na alasan lain yang ada pada Abu Zujanah tersebut. Tapi yang maknanya Rasulullah menegur sahabatnya. Dikala sahabat tersebut anggeti mendoa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang lain Allah berkata, Allah berfirman, "Qul ud'ullah aw id'ur rahman ayyam tad'u falahul asmaul husna." Qul, katakan olehmu hai Muhammad kepada umatmu, ud'ullah, berdoa oleh mereka akan Allah, memohon oleh mereka akan Allah. Awid'ur rahman, atau memohon oleh mereka akan Allah yang bersifat dengan rahman, Allah yang bersifat dengan maha pengasih. Tad'ullah, tad'u falahul asma'ul husna, memohon oleh mereka hambaku, memohon oleh mereka umatmu ya Muhammad kepada Allah, falahul asma'ul husna, yang bahwa baginya Allah asma'ul husna ada nama-nama yang indah, 99 nama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu Allah memerintahkan kepada kita hambanya, kita selalu berdoa kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah daripada perlindungannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Innad du'a'a huwal ibadah." Summa qara'a ad'uni ud'uni astajib lakum. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa itu adalah ibadah. Bahagian daripada ibadah adalah doa. Dikala kita berdoa kepada Allah, munajah kepada Allah, berarti kita sedang ibadah kepadanya Allah. Bukan makna ibadah adalah salat saja, bukan zikir saja, tetapi bahagian daripada ibadah adalah doa kepada Allah. Summa qara'a, kemudian Rasul membaca, ud'uni astajib lakum, berdoa olehmu akan daku, astajib lakum, aku terima bagimu. Jikalau kita hamba memohon kepada Allah, Allah astajib lakum, kata Allah, aku terima bagimu hai hamba-hambaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-du'a'u mukhul ibadah, laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Doa itu adalah utaknya ibadah. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Kata Nabi, tidaklah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah minad du'a, daripada doa. Bahagian daripada perkara yang mulia di sisi Allah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka bahagian daripada ibadah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Rasulullah anjurkan. Dan pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal abda la yakhta'uhu minad du'a.

ihda salasin imma daibun dambun yughfaru lahu wa imma khairun yuj'alu lahu wa imma khairun yudkharulah. Rasulullah berkata bahwa hamba Allah yang memohon kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, apakah di waktu-waktu yang tertentu, baik sesudah salat atau pada jaufal laili, pada rongga malam, pada tengah-tengah malam, bermunajah kepada Allah, bermohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Maka Rasulullah berkata, Allah akan memberi kepada hambanya yang bila hamba tersebut berdoa kepada Allah ihda salasin, salah satu daripada tiga perkara. Kata Nabi, imma dambun yughfarulah. Adakala yang pertama, dengan berdoa kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah, adakala Allah memberi, imma dambun yughfarulah, adakala memberi keampunannya Allah daripada segala dosa-dosanya hamba. Allah menghapuskan segala dosa-dosanya hamba. Itu yang pertama yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian, wa imma khairun yuj'alulah, adakala dengan hamba itu bermohon kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah memberikan wa imma khairun yuj'alulah, yaitu kebaikan di alam dunia. Yuj'alulah, Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Dengan memberi kebagusan kepada hambanya, hidup bagus di dalam dunia, beramal kepada Allah selalu, taat kepada Allah selalu, tidak mengerjakan maksiat kepada Allah, dengan sebab hamba itu bermunajah kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah berikan kebaikan kepada hambanya. Hamba tersebut selalu dalam taat kepadanya Allah, dalam melaksanakan perintahnya Allah, dalam menjauhi larangannya Allah. Yang ketiga, wa imma khairun yudkharulah, adakala Allah dengan berdoa hamba itu kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah, kata Nabi, wa imma khairun yudkharulah, adakala Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, kebaikan di akhirat. Dengan Allah berikan syurga kepada hambanya, dengan Allah berikan nikmat yang istimewa kepada hambanya, syurganya Allah, khalidina fiha, kekal di dalam syurganya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu daripada hikmah munajah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak yang Allah sia-siakan hamba doanya hamba kepadanya Allah, tidak Allah sia-siakan. Maka Allah memerintahkan hamba memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Pada tempat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ad-du'a'u silahul mu'mini wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Ad-du'a'u silahul mu'mini, doa itu adalah senjata orang mukmin. Doa itu adalah imaduddin, tiang agama. Doa itu adalah nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Dengan doa Allah selamatkan kita, dengan doa Allah mudahkan
kehidupan kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah tiang agama. Man lam yas'alullah yughdabu alih. Orang yang tidak memohon akan Allah, yughdabu alih. Allah marah kepada hambanya, yughdab alih. Si man yang tidak memohon akan Allah, yang tidak berdoa kepada Allah, yang tidak memohon doa kepada Allah, yughdabu alaihi, Allah marah di atas hamba tersebut, di atas man tersebut. Bahagian daripada perkara yang marah Allah kepada hambanya, dikala hamba tidak mau berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada awal pembahasan, ud'uni astajib lakum, memohon, mohon olehmu, berdoa olehmu, kata Allah, akandaku astajib lakum, aku terima bagi kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis yang lain, la yaruddul qada'u, la yaruddul qada'i illa ad-du'a, illa ad-du'a'u, wa la yazidu fil umuri illa al-barru. Tidak menolak akan qada Allah kecuali oleh doa, dan tidak bertambah pada umur illal barru, kecuali oleh kebaikan. Kata Rasul, salah satu jalan untuk menolak qada Allah adalah doa, dan untuk menambahkan umur illal barra adalah dengan kebaikan. Dengan memperbuat kebaikan dapat bertambah umur. Dengan berdoa Allah kabulkan apapun yang kita mohon kepadanya Allah, atas jalan kebaikan, perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah menurunkan balanya, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan daripada bala. Kalau Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan cobaan dengan bermacam-macam yang terjadi, maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan daripada bahaya, daripada bala, daripada hal-hal yang mudarat kepada kita hambanya, agar Allah memberikan yang terbaik kepada hamba tersebut. Kata ulama, idharul abdil iftikaru ilallah wal bara'atu min hawlihi wa kuwati. Doa itu adalah mendahirkan hajat hamba kepada Allah, yang mana hamba sangat butuh kepada Allah, berhajat oleh hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa kepadanya. Wa bara'atu min haulihi wa kuwatihi, dan Allah melepaskan, min haulihi wa kuwatihi, daripada upaya dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hambanya untuk memohon, untuk berdoa kepadanya Allah, agar Allah menerimakan, menerima, Allah menerima doa yang kita berdoa kepadanya Allah. Allah memberikan manfaat kepada kita, Allah menghilangkan mudarat kepada kita.
Allah memberikan yang terbaik kepada kita, dan Allah menghilangkan yang tidak terbaik kepada kita, hambanya. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Udu'uni astajib lakum, mohon olehmu hai hambaku kepadaku, aku terima akan doamu. Maka perkara yang Allah anjurkan, Rasulullah anjurkan adalah berdoa kepadanya, memohon kepadanya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Allah tidak menyebutkan kalimat takwa kecuali dia disandingkan dengan perbuatan yang baik-baik. Jadi semua perbuatan baik itu ada nilai takwa. Tatkala kita mengerjakan ibadah salat, kita salat 5 waktu, kita salat tarawih, kita salat tahajud, kita salat duha dan lain sebagainya. Jadi salat ini semua juga disandarkan dengan takwa. Dari mana kita tahu bahwasanya salat disandarkan dengan ketakwaan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan kita daripadanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali penjelasannya ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah." Itu orang-orang yang meyakini hal yang ghaib. Surga, neraka, balasan akhirat ini sifatnya ghaib. "Wa yuqimuna shalah," dan mereka yang mendirikan salat. Jadi salat disandarkan dengan ketakwaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah puasa Ramadan dengan ketakwaan. Sebagaimana kita hari ini berpuasa, sebagaimana juga ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 183, tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tentang puasa Ramadan, lalu la'allakum tatakun, disandarkan dengan ketakwaan. Jadi puasa juga disandingkan dengan takwa.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

selamat pagi teman Pradua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya buat kamu yang lagi siap-siap ini mau ke sekolah gitu teman Pradua ya. Ya mungkin karena kita juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya. 5 hari lagi ya teman Pradua ya. Berapa hari lagi itu? 17 ya. Tanggal 17 dan hari ini tanggal 13 dan teman Pradua ya. Pokoknya aku doakan semoga kamu sehat selalu dan impian kamu tercapai. Amin. Tapi jangan lupa buat usaha juga ya. Karena doa aja kan gak cukup teman Pradua. Doa, usaha, dan bertawakal.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.